0: ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu.

0: Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
3: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
3: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
4: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP, belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun

0: 2023 hingga RAPBN 2027. Dengan RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
1: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
5: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para kendaraan untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita juga tadi sudah mendengarkan dari Warta Berita Nasional ya, bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kita masih membahas nih ya terkait dengan tadi sebelumnya Ilham sempat singgung ya terkait dengan ambisi yang dimana mencoba untuk mengoptimalkan ya ekonomi masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara dari Bank Sultra yang mencoba menjadi mesin penggerak ekonomi UMKM. Nah tentunya masih membahas sedikit ya terkait dengan Bank Sultra yang dimana menjadikan pendampingan dan pembinaan UMKM sebagai salah satu fokus utama dalam program kerjanya. Nah ini juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, baik pemerintah daerah maupun instansi pembina, dan ini menjadi langkah strategis ya yang diambil untuk memastikan para pelaku usaha ini tidak hanya mendapatkan akses finansial tapi juga bisa peningkatan kapasitas manajerial ya, literasi keuangan, dan juga daya saing produk yang berkelanjutan supaya UMKM Sulawesi Tenggara itu bisa terus naik ya, naik kelas ya. Ini juga sejalan dengan agresivitas penyaluran pembiayaan yang di mana dari Bank Sultra juga melakukan langkah strategis dari sisi internal melalui transformasi struktur organisasi dan juga langkah penguatan yang diambil untuk meningkatkan akselerasi penyaluran kredit yang lebih fokus dan terukur dan tentunya bisa menjangkau seluruh lini sektor perekonomian. Nah ini kalau kita bahas nih ya, masih panjang juga nih, dari track record dan juga kesempatan yang ingin dibuka dari Bank Sultra ya untuk membangun ekonomi masyarakat. Dan kita masih akan berbagi sedikit untuk menghadirkan ya sedikit informasi terkait dengan coba untuk penggerak ekonomi UMKM ya, yang dimana Bank Sultra menjadi andil di dalamnya. Nah kita masih informasi tersebut kita akan bagikan ya. Nah ada juga masih ada poin-poin yang ingin Ilham sebutkan tentunya ya terkait dengan seperti korporasi ya dari divisi-divisi kredit tertentu yang ternyata itu juga menjadi target yang bagus tentunya bagi masyarakat yang ingin mencoba mendongkrak ya dari daya perekonomian yang mereka miliki. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan dengan cek fakta. Dan cek fakta kita untuk kebersamaan pagi hari ini, di mana beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9-10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik ya atau BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya, klaim ini tidak benar. Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Fatin Ari Pujiastuti itu mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil ya berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya dan lainnya. Dan pengelola

0: harus diperhitungkan ya untuk mengetahuinya. Jadi faktanya ya tadi klaim yang sebelumnya bahwa penentuan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 sampai 10 itu adalah informasi yang hoax ya. Jadi mulai Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Fatin Ari Pujastuti tadi juga mengatakan kalau BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil ya, apalagi untuk penentuan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite. Nah, kita masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya ya di perjumpaan Kia kita, dan kita juga ini untuk cek fakta kita ya terkait dengan Pertalite pembatasan tadi adalah informasi yang hoax, dan informasi-informasi lainnya masih benar-benar bisa temukan ya di kebersamaan kita ya melalui website kita juga di rri.co.id. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar masih ya terkait dengan Bang Sultra lagi ya, yang dimana mencoba untuk menjadi penggerak ya, mesin penggerak ekonomi UMKM. Nah, ini yang menariknya juga ya, yang dimana menanggapi untuk pencapaian gemilang yang dilakukan dari Bang Sultra ini. Nah, dengan kerjasama yang dilakukan ya untuk seluruh stakeholder, ya, apalagi terkait untuk ekonomi ya, perkembangan ekonomi yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Sejalan juga dengan agresivitas penyaluran pembiayaan. Jadi Bank Sultra ini juga melakukan langkah strategis dari sisi internal ya, melalui transformasi struktur organisasi. Jadi langkah penguatan ini diambil untuk meningkatkan akselerasi penyaluran kredit yang lebih fokus ya, dan tentunya bisa terukur dan menjangkau seluruh lini sektor perekonomian. Nah, sebelumnya juga Bank Sultra hanya digerakkan oleh satu divisi perkreditan ya. Saat ini ternyata struktur ini sudah dimekarkan dan diperkuat menjadi 3 divisi utama ya. Divisi kredit konsumtif dan mikro, divisi kredit menengah komersial korporasi dan hubungan kelembagaan, dan juga divisi operasional kredit pendengar. Nah, untuk menanggapi pencapaian gemilang ini ya, dari Direktur Utama Bank Sulawesi Tenggara Andri Permana Diputra Abu Bakar juga menegaskan bahwa angka-angka yang di mana juga merupakan wujud nyata dari visi besar perusahaan nih ya. Ya, jadi ada angka-angka yang dituju ya dari setiap divisi yang belum sebutkan sebelumnya. Jadi pencapaian penyaluran kredit UMKM dan KUR yang signifikan ya. Ini juga didukung dengan sektor pertanian melalui pembiayaan dari Alsintan ke pelosok desa pendengar ya, atau ke pelosok daerah pendengar. Ada juga menjadi bukti konkret ya untuk komitmen yang dimiliki dari Bank Sultra ini. Jadi melalui akumulasi outstanding ya, ya beberapa tadi dari nilai yang Ilham sudah sebutkan juga ya, dari kredit skor produktif UMKM dan KUR yang nyaris menyentuh angka 1,4 triliun rupiah ya pada bulan Juli 2026, dan juga eksekusi nyata untuk memfasilitasi modernisasi alat pertanian di 8 kabupaten wilayah. Jadi ambisi dari Bank Sultra ini menjadi motor penggerak ekonomi di Bumi Anoa yang sekarang ini bukan lagi sekedar wacana ya, tapi juga sebuah realitas yang kokoh tentunya dari program yang dikeluarkan dari Bank Sultra. Jadi capaian strategis ini juga mengukuhkan ya posisi Bank Sultra yang tidak hanya tangguh sebagai institusi keuangan daerah yang inklusif, tapi juga bisa benar-benar hadir sebagai tulang punggung ya pembangunan, memastikan juga untuk roda ekonomi kerakyatan itu bisa berputar demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Beberapa informasi lainnya masih akan kita hadirkan pendengar ya, masih menemani aktivitas pendengar dan juga mungkin dari pendengar yang sedang berkendara ya di kebersamaan kita, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar di jelang siang hari ini masih bersama Ilham menemani untuk kebersamaan aktivitas pendengar ya. Nah ini juga kita mau menginformasikan bahwa ternyata ini juga ya untuk hari ini ya tanggal 15 Agustus 2026 ya tepatnya di hari Sabtu itu terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo sekitar 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pendengar, yang dimana dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa ini terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini ya tsunami menyusul gempa ini ya. Jadi peringatan dini tsunami ini di NTT karena gempa ya dengan magnitudo 7,7 yang sangat dahsyat rupanya. Dan berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan juga 121,32 bujur timur. Gempa ini memiliki kedalaman 10 km pendengar. Dan guncangan gempa ini turut dirasakan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar ya, Sulawesi Selatan. Dan hingga berita ini diturunkan, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau juga tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini ya tsunami maupun potensi gempa susulan. Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan ya karena tidak disangka untuk di kebersamaan kita ini terjadi gempa yang berkekuatan sangat tinggi ya 7,7. Kita masih akan berbagi untuk di perjumpaan kita yang menghadirkan beberapa informasi untuk menemani aktivitas pendengar. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebaikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi, karya Insinyur Soekarno, menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar menemani untuk kebersamaan jelang siang hari ini dengan menghadirkan ya, ini terkait dengan kesehatan untuk menemani aktivitas pendengar. Mungkin dari pendengar juga pernah merasa nyeri ya, nyeri di lutut ya, atau nyeri sendi mungkin ya. Nah, nyeri sendi ini yang kalau misalkan berlangsung lama pendengar atau berulang, ini juga ternyata bisa dianggap sebagai keluhan yang mungkin saja kalau tidak terlalu sering gitu ya, kan itu biasa aja. Tapi ini kalau misalkan keluhannya muncul, itu biasanya akibat kelelahan ataupun aktivitas berlebih pendengar ya. Jadi kondisi ini perlu diwaspadai juga, apalagi kalau misalkan disertai dengan pembengkakan. Nah, jadi kalau misalkan muncul pembengkakan, kekakuan terutama bagian di, kalau misalkan lagi pada pagi hari ya, dan juga keterbatasan gerak nih, nah, itu juga perlu diperhatikan. Karena itu ternyata bukan nyeri sendi pada umumnya ya. Nah, keluhan itu biasanya menjadi tanda penyakit reumatik, salah satu rheumatoid arthritis ya, atau RA. Dan penyakit autoimun ini ya, bisa dibilang penyakit autoimun kronis ya, yang dimana menyebabkan peradangan pada sendi dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen kalau tidak ditangani sejak dini pendengar. Dari dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Siloam Hospital Lipo Village, dari dokter Sandra Cynthia Lango ya, mengatakan bahwa tidak semua nyeri sendi itu disebabkan karena kondisi yang sama. Jadi penyakit reumatik ini mencakup lebih dari 80 jenis penyakit. Itu mulai dari gangguan jaringan lunak, ada juga dari penyakit non autoimun ya, seperti gout dan juga osteoartritis. Nah, sampai dengan penyakit autoimun seperti RA ini tadi atau lupus pendengar. Jadi nyeri sendi yang berkepanjangan itu juga sebenarnya tidak langsung dianggap sebagai keluhan biasa pendengar ya. Kalau misalkan sudah keseringan gitu ya kan mengalami nyeri sendi, itu perlu diperiksakan berarti ya. Dan perlu di pengetahuan penyebabnya juga, karena setiap penyakit memiliki juga penanganan yang berbeda pastinya. Nah, itu juga dari dokter Sandra yang menjelaskan ya, kalau radang RA ini ya, peradangan yang berlangsung terus-menerus itu udah bisa menyebabkan kerusakan sendi, itu juga bisa mengganggu fungsi dan kualitas hidup pasien ya, gara-gara ini sudah dibiarkan mungkin kepanjangan pendengar. Dan juga salah satunya pendengar ya, ini kalau kita perhatikan ya terkait dengan radang sendi ya, salah satu pola yang perlu diperhatikan juga ya, nyeri dan kelakuan kekakuan ya pada tangan pendengar, terutama saat pagi hari. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi kekakuan yang biasanya itu berkurang setelah tubuh mulai bergerak atau beraktivitas ya, kalau misalkan tidak dalam keadaan beraktivitas itu mulai terasa gitu ya kan, kekakuan di tangan. Nah, sendi yang sering terdampak itu seperti jari dan pergelangan tangan ya. Jadi keluhannya bisa muncul secara simetris, misalnya pada tangan kanan atau tangan kiri pendengar. Nah, kita bahas sedikit ya terkait dengan nyeri sendi ini. Kalau misalkan berkepanjangan itu bisa berarti itu ada penyakit autoimun, dan itu perlu diperiksakan ya kalau misalkan sudah keseringan nyeri sendinya. Kita masih akan bagikan sedikit ya terkait dengan kondisi autoimun ini, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu suruh datang mau, kamu suruh pergi mau, kamu suruh

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam NKRI Kesatuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar, masih bersama Ilham tentunya untuk di siang hari ini, di mana kita berbagi sedikit ya terkait dengan nyeri sendi yang tidak bisa diabaikan ya. Jangan sampai itu adalah indikasi dari penyakit autoimun. Nah, ini kalau kita bisa kenali ya dari gejalanya, ini yang dimana perlu diwaspadai. Dan tadi juga sudah Ilham jelaskan bahwa salah satu pola yang perlu diperhatikan juga dari nyeri dan kekakuan pada tangan, mendengar ya. Nah, itu pada tahap awal gejala yang sering kali dianggap sepele. Jadi pasien dapat mengalami kesulitan menggerakkan tubuh ketika bangun tidur, jari terasa bengkak atau cincin menjadi lebih ketat pada pagi hari, pendengar ya. Jadi itu beberapa mungkin dari ciri-cirinya. Dan kalau misalkan terjadi peradangan yang terus berlangsung ya, nah ini dari tadi yang sudah dalam sebutnya RA ya, inisialnya dari penyakit tersebut, itu bisa menyerang lebih banyak sendi ya, seperti lutut, bahu, siku, pergelangan kaki. Dan kondisi ini itu kalau terlambat ditangani beresiko menyebabkan perubahan bentuk sampai dengan kecacatan permanen ya. Ya, bisa mengalami kecacatan permanen. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan ya. Dan tidak bisa juga mengandalkan hanya obat ya untuk pereda nyeri ya. Mungkin banyak dari pendengar kalau misalkan lagi nyeri nih ya, pergi ke apotek atau kemana gitu ya kan untuk beli obat pereda nyeri ya. Ini siapa tahu dalam kasus tertentu ya, ada seperti tadi ya, ke indikasi penyakit autoimun, itu perlu dicek dulu nih. Apalagi kalau misalkan nyerinya sudah berkepanjangan. Dari nyeri sendi yang berulang membuat sebagian masyarakat juga itu biasanya memilih mengkonsumsi obat penghilang nyeri ya, atau obat tradisional, pendengar. Dan ini juga menurut dari dokter Sandra ya tadi, bahwa obat pereda nyeri ini memang bisa mengurangi dari gejala sementara, tetapi tidak mengatasi dari penyebab penyakitnya, pendengar. Dan dari dokter Sandra juga itu mengingatkan kalau misalkan buat masyarakat itu berhati-hati dengan produk alami atau tradisional yang tidak memiliki bukti keamanan dan efektivitas yang jelas, mendengar. Jadi sejumlah produk itu bisa mengandung kortikosteroid ya, atau obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID gitu, yang tidak tercantum secara jelas pada kemasannya. Dan penggunaan kalau tidak ada pengawasan medis itu bisa menimbulkan efek samping, mendengar ya. Nah, itu juga itu perlu resep dokter kalau misalkan kita ingin mengatasi dari nyeri sendi atau semacamnya, pendengar ya. Betul resep tentunya. Jangan sampai ada gejala-gejala seperti yang Ilham sebutkan tadi mengalami efek samping. Nah, dari ini juga RA ini tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan satu gejala saja, tapi hasil pemeriksaan laboratorium juga ternyata. Dan dari dokter itu perlu juga menilai ini dari riwayat keluhannya juga ya, dan juga melakukan pemeriksaan fisik dan bisa juga menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai nih ya dari kondisi pasien. Jadi pemeriksaan itu bisa juga dari penilaian tanda peradangan pada sendi, bisa juga pemeriksaan darah seperti rheumatoid factor atau RF. Ada juga dari anti-citrullinated protein antibody atau APCA gitu ya. Nah, termasuk juga dari CCP ya. Nah, pemeriksaan ini juga dari pencitraan yang diperlukan gitu ya kan, dari scanningnya gitu. Dan dokter Sandra juga menegaskan bahwa hasil RF ini kalau misalkan hasil RF negatif itu tidak otomatis juga menyingkirkan kemungkinan bahwa dari peradangan RA ini itu ada, benar ya. Nah, kita masih akan membahas sedikit ya terkait dengan peradangan. Masih panjang ternyata. Ada juga beberapa kayak deteksi yang perlu diperhitungkan juga untuk cegah kerusakan sendi tersebut. Masih dipersatukan alih informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perlu juga pendengar ya untuk deteksi dini, ini terkait dengan kalau misalkan kerusakan atau untuk mencegah kerusakan dari sendi. Nah, deteksi dan terapi ya sejak dini itu juga bagian penting ya untuk pengolahan dari RA ini tadi pendengar ya. Semakin cepat penyakit ini dikenali, semakin cepat juga dokter itu menentukan strategi pengobatan untuk mengendalikan dari penyakit ya, apalagi supaya tidak sampai ke tahap kerusakan sendi. Ini juga untuk mempertahankan fungsi sendi ya, dan juga mencegah kerusakan permanen. Dan kalau misalkan sudah didiagnosa itu ditegakkan gitu pendengar, terapi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Dan untuk pengobatan medisnya ya, pengolahan RA ini dapat mencakup juga dari edukasi juga, dan menjaga dari berat badan ya, mengatur juga dari pola makan dan mencukupi istirahat ya, dengan mengelola juga ya, mengelola stres dan berolahraga sesuai kondisi. Nah, itu beberapa tahapan-tahapan dari programnya setelah diagnosa itu ya. Jadi masyarakat itu kalau misalkan ada ya terindikasi dari nyeri sendi dan sudah didiagnosa, itu bisa juga segera memeriksakan diri ya untuk mengalami nyeri sendi yang menetap atau berulang. Nah, terutama kalau misalkan disertai pembengkakan ya, kekakuan pada pagi hari, keterbatasan gerak atau keluhan di beberapa sendi sekaligus ya, bermunculan gitu beberapa sendi, entah di tangan, di lengan, di kaki atau dimanapun. Nah, pemeriksaan juga ini perlu dilakukan ya, supaya muncul seperti apa nih beratnya gitu ya kan, nyerinya itu berat atau gimana. Apakah nyeri berat, kemerahan dan pembengkakan pada sendi, demam, ataupun keluhan setelah mengalami trauma. Itu pun kayak ada bekas apa gitu ya, kegores gitu mungkin, apa karena lecet ya, karena aktivitas berlebih dari persendian pendengar ya. Nah, itu ya beberapa mungkin yang bisa Ilham bagikan terkait dengan kesehatan untuk di perjumpaan kita di siang hari ini. Kembali nanti Ilham masih akan menyapa pendengar ya. Satu lagu dulu untuk menemani pendengar. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, udah di ujung perjumpaan ya. Aduh, sayang sekali kita harus akhiri perjumpaan kita. Dan nanti ada rekan kita Bang Yuda yang akan melanjutkan untuk perjalanan siang hari ini ya. Dan juga akan menghadirkan beberapa informasi yang akan menemani aktivitas pendengar. Dalam juga pamit undur diri ya, sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, dan juga nanti rekan-rekan kita akan terus hadir ya, berbagi sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, sampai di ujung ya untuk perjumpaan tanggal 15 Agustus 2026 pada kebersamaan hari ini. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandoga Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda untuk hari ini di weekend untuk hari ini. Wah, luar biasa ya. Wilayah Kendari dan sekitarnya cukup cerah ya. Mudah-mudahan juga secerah hati kalian semuanya untuk hari ini. Yang sudah pada stay di live TikTok Yuda dan juga di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Tadi di Sultra Pagi ada rekan saya Ilham sudah temani Anda, dan saatnya saya Yuda punya waktu yang juga cukup panjang sampai dengan menjelang petang nanti saya akan hadir menyapa Anda. Selamat siang Dinda, apa kabar? Semuanya ada Junita juga, selamat bergabung, dan juga Egy.

0: kebijakan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Oke, kita masih ada di Sultra Siang. Bagaimana untuk Anda yang lagi menunggu sesuatu? Menunggu teman barangkali hari ini. Ada yang punya janjian menikmati weekend-nya untuk bersama dengan komunitas-komunitas Anda ya. Suasana siang kalau wilayah Kendari cukup cerah ya. Dan saya pun juga berharap dengan cuaca yang cerah ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya buat me time bareng dengan keluarga, dengan sahabat, dengan handetolan, atau barangkali dengan someone special. Asik ya. Yang pastinya Yuda akan coba lagi nanti update informasi-informasi yang sekiranya kita butuhkan. Seperti dikabarkan dari Direktorat Polisi Perairan dan juga Udara Ditpol Airut Polda Sulawesi Tenggara, ini memusnahkan barang bukti 85 botol bom ikan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Tepatnya di hari Jumat kemarin, 14 Agustus 2026. Pemusnahan ini merupakan hasil dari penanganan 13 laporan polisi dengan jumlah 18 orang tersangka. Direktur Polairut, Dir Polairut Polda Sultra, Kombes Pol Saminata, dia mengatakan bahwa para tersangka itu dipersangkakan melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan para pelaku terancam dengan hukuman berat atas tindakan mereka. Dan para pelaku ini terancam hukuman yakni pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Ya. Maka dikabarkan bahwa pengguna bom ikan itu tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat tetapi juga dapat merusak ekosistem laut khususnya terumbu karang. Nah, berdasarkan dari perhitungan, satu botol bom ikan itu diperkirakan akan mampu menghasilkan sekitar 20 kg ikan. Dengan jumlah barang bukti, potensi hasil tangkapan yang dapat dicegah mencapai sekitar 1,8 ton ikan dengan estimasi nilai ekonomi sebesar 54 juta. Ya, itu dia update informasi kita juga di perjalanan Sultra Siang. Saya juga ingin menyapa dulu untuk semua yang sudah bergabung di live TikTok Yuda. Ada Bang Amril, ada Bang Rustam, dan juga ada Bunda Pipit, ada Zir, ada Mr. Triple X. Thank you semuanya. Ada Atik Sibi, Terapung.

Oke, ini cukup lawas juga ya. Lagu dari Atik Sibi dengan Terapung. Menyapa untuk Anda yang juga masih stay bareng Yuda di sini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani beberapa rekan-rekan tim teknik yang bertugas untuk hari ini, baik di studio maupun juga di pemancar Lepo-Lepo ya. Kita coba lagi update informasi dari KBRN atau juga di rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini mendorong percepatan penanganan rumah yang tidak layak huni atau RTLH melalui penerapan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, di mana Permen PKP-nya itu nomor 6 tahun 2026. Dikatakan bahwa untuk menyampaikan hal ini, sosialisasi Permen PKP nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Bahkan menurut Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, aturan terbaru ini memberikan kemudahan melalui penyederhanaan persyaratan dan mekanisme bantuan. Dan kondisi ini juga diharapkan akan mempercepat masyarakat untuk mendapatkan dukungan untuk memperbaiki hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Dan dikatakan harus berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan dan juga penanganan rumah yang tidak layak huni atau RTLH melalui berbagai program bantuan rumah swadaya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir juga kembali di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: di bendera tanah
1: air. Apalagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Sastra Siang, Yuda yang masih akan terus kawal Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital serta ada juga kita di live TikTok siang hari ini. Oh ya, nanti di pukul 12 pendengar kita akan hadir dengan informasi seputar dunia olahraga, dinamika olahraga nanti dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saya kembali menyapa untuk Anda yang juga saat ini di rumah yang lagi tengah sibuk, terkhususnya buat kaum perempuan. Wah ya, jam-jam seperti ini adalah jam sibuk untuk meramu hidangan makan siang buat keluarga, atau justru barangkali ingin menikmati makan siangnya itu di luar, me time bareng keluarga, me time bareng teman, sahabat dan sebagainya, mungkin ke tempat-tempat wisata lah ya, karena weekend, long weekend sampai dengan besok. So, kita masih dengan suasana yang lebih meriah karena memang Agustus itu adalah suasana kemeriahan kemerdekaan kita di usia 81 tahun sudah ya, Indonesia merdeka. Bagaimana? Mungkin di kompleks tempat tinggal Anda ada kesibukan-kesibukan kemeriahan 17-an, boleh di tapping di live TikTok kita biar kita spill juga di daerah mana yang lagi tengah seru-serunya, lagi rame-ramenya kegiatan-kegiatan lomba-lomba mengisi kemerdekaan di 81 tahun Republik Indonesia merdeka. So, terus bersama dengan Yuda, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franchi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Besiktas dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan.

diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo Da Rosa Slempat. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Isra. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih.

0: terlatih sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Besar Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Boom dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Berdiri tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: di bendera tanah
1: airku. Apalagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi yang kau minta berasku ya.
0: Begitu, kita baru tema.

Kembali kita di Sultra Siang, pendengar Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita sudah memperbarui kembali informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk perjalanan dinamika olahraga. Jumpai Anda yang juga saat ini tengah rehat dari segala aktivitas dan rutinitas ya. Di weekend, long weekend sampai dengan besok, wah itu hal yang menyenangkan lah ya. Beda dengan Yuda yang terus beraktivitas ya temani Anda, yang pastinya semangat Yuda juga tidak akan pernah pudar untuk temani Anda dengan beragam update informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik. Hai Depo, hai Beta Mati Rasa, dan semua yang sudah bergabung di live TikToknya Yuda untuk siang hari ini. Sampai dengan menjelang petang, pastinya saya akan hadir memberikan warna tersendiri, musik pilihan terbaik dan juga update informasi lainnya di RRI Kendari.

Selamat siang Yuda yang kembali update informasi dari KBRN atau juga di rri.co.id untuk siang hari ini. Di mana pendengar, produksi sampah di Kota Kendari ini hampir sudah mencapai 300 ton per harinya. Pemerintah Kota Kendari sudah menyiapkan lembaga pengangkut sampah atau LPS di 15 kelurahan sebagai langkah baru untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Dan di mana keterangan dari Wali Kota Kendari, Bu Siska Karina Imran, juga dia mengatakan bahwa sebagian besar sampah itu berasal dari rumah tangga, namun pengelolaannya memang belum optimal karena kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya itu masih rendah. Hal itu disampaikan saat juga berdialog dengan masyarakat dalam kegiatan Wali Kota dan juga Forkopimda menyapa di Pantai Nambo ya baru-baru ini. Dan yang paling utama dikatakan adalah kesadaran kita untuk memilah sampah dari rumah masih sangat rendah. Selain dari persoalan kesadaran masyarakat, pemerintah Kota Kendari juga menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah. Bahkan sejumlah kendaraan bahkan sudah tidak layak lagi digunakan karena kapasitas tempat pemprosesan akhir atau TPA Puatu yang juga semakin terbatas, juga dinilai salah satu membutuhkan perubahan sistem pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sejak dari rumah tangga. Melalui program LPS inilah sampah rumah tangga akan diambil dari rumah warga untuk selanjutnya akan dibawa ke TPA Puatu. Sebelum diangkut, masyarakat akan juga diminta memilah sampah berdasarkan dari jenis seperti organik, anorganik dan juga limbah bahan berbahaya lainnya atau beracun atau B3 ya. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir juga di KBRN atau juga di rri.co.id. Ini lagu yang saya mau kasih, lagu yang agak speed. Nah, band Kendari, ada Safe Band dari tempat yang jauh.

Oke, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa dulu teman-teman atau sahabat-sahabat para pencinta TikToker semuanya. Siang hari ini apa kabarnya? Ada aku panggilnya Buyung sih ya, Papi Naga. Ada Kak Kaling di sana, terus siapa lagi ya? Ada Yola, ada Yois, ada Janalin. Apa kabar? Morowali kalau nggak salah ya. Morowali, gimana kabar? Cerahkah di sana Morowali? Mudah-mudahan cerah gitu ya kan. Kita jumpai semuanya cerah, baik-baik saja. Dan pastinya kalau di jam begini tuh, apa udah makan siang belum? Jam-jam begini nih memang sangat krusial lah. Makan siang sudah harus dilaksanakan, jangan sampai telat lah. Kalau pilihannya di weekend, long weekend itu biasanya serunya itu makan rame-rame ya. Kalau kita di apa ya, Sulawesi Tenggara itu biasanya lebih identik dengan mosongi bareng, ya kan? Oh ya, cerah sekali Morowali. Oh ya, mantap ya. Sip. Salam buat teman-teman yang ada di Morowali semua dan juga teman-teman yang ada di FKP RRI Kendari, Mas Andi yang ada di Amali Wawatobi semuanya. Selamat beraktivitas di sana, sukses selalu. Kita masih akan terus bersama di Sultra Siang, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, kita masih kembali ada di rangkaian Sultra Siang. Kembali Yuda coba update informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang kembali mengeluarkan peringatan dini tsunami 2 menyusul gempa bumi magnitudo dengan 7,7 yang mengguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tastama, dia mengatakan bahwa gempa terjadi pada pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. Episenter gempa berada pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur, atau sekitar 30 km di Laut Mbai, Nagekeo, dengan kedalaman 15 km. Dikabarkan, ini pendengar, lokasinya ada di sekitar 30 km Laut Mbai, Nagekeo, dengan kedalaman 15 km. Dan hingga pukul 7 lewatnya 3 menit, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami 2 yang mencakup di sejumlah wilayah di NTT, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sulawesi Tenggara. Di mana di NTT, wilayah yang masuk dalam status siaga ini meliputi Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, Ende bagian utara, dan Sika bagian utara. Sementara untuk di Sulawesi Selatan, status siaga itu berlaku di wilayah Selayar, Jeneponto, dan juga Bantaeng. Sementara untuk sebelumnya, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami 1 setelah gempa awal tercatat bermagnitudo 7,0 saat itu. Wilayah Ngada bagian utara berstatus waspada dengan estimasi waktu tiba tsunami sekitar pukul 5:01, dan hingga pada pukul 7:02 gempa susulan masih juga terus terjadi. Guncangan dilaporkan dirasakan di seluruh Pulau Flores, sebagian Pulau Sumba, serta wilayah Adonara dan juga Solor. BMKG menghimbau masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini tsunami untuk mengikuti arahan petugas dan juga terus memantau informasi resmi terkait dengan perkembangan gempa dan juga potensi tsunami. Itu dia update informasi kita untuk perjalanan Sultra Siang, dan tetap waspada. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005,

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

update informasi seputar kejadian gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang Embai, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, di mana Gubernur NTT Melki Lakalena menerima laporan ada 5 orang meninggal dunia. Bahkan berdasarkan informasi yang diterima, jumlah korban meninggal itu sudah ada 5 orang yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Dan hal itu juga disampaikan oleh Melki saat menggelar jumpa pers bersama dengan pihak terkait BMKG, BPBD, SAR, hingga TNI Polri untuk penanganan lanjutan dampak dari gempa di Flores. Dia juga mengatakan bahwa korban yang meninggal dunia itu ada 2 diantaranya di Momere, Kabupaten Sika, dan juga 3 lagi di Kabupaten Manggarai. Dan ya, kita update selanjutnya, dikatakan bahwa korban yang meninggal dunia diduga akibat reruntuhan bangunan yang ambruk saat gempa bumi terjadi. Dan dikatakan bahwa data detail terkait korban jiwa mulai meninggal dunia hingga luka-luka itu akan disampaikan kembalinya dari Flores, dan kita masih menantikan update informasi terbaru terkait dengan gempa berkekuatan 7,7 yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ya pendengar. Kita masih akan terus bersama update lagi informasi-informasi lainnya di kebersamaan Yuda yang tengah tugas untuk siang hari ini. Oh ya, Jaya ntar ya lagunya saya putarin, katanya pengen denger lagunya Salam Rindu dari T-Pex. Oke, ntar ya, tetap bersama dengan RR Kendari.

0: kebaikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi, karya Insinyur Soekarno, menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, pendengar, kembali masih kita update informasi. Di mana nanti akan ada informasi sinergitas program Bangga Kencana di Sulawesi Tenggara itu akan terus ditingkatkan. Dan kemudian di mana Lapas Bau-Bau juga mengusulkan 317 warga binaan akan menerima remisi. Informasi selengkapnya nanti akan sudah hadirkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Penyampaian Warta Berita Siang. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Update informasi terbaru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan peringatan tsunami setelah gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur itu telah dicabut atau telah berakhir. Meski demikian, pendengar, masyarakat untuk diminta tetap menjauhi kawasan pantai hingga ada informasi lebih lanjut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Berton Suar Pelita Panjaitan, dia mengatakan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan gempa susulan dan juga bahaya lainnya. Prioritas inilah yang dipastikan bahwa keselamatan masyarakat atau mencegah dampak tambahan gempa tsunami dan juga gempa susulan serta bahaya-bahaya lainnya. Bahkan menurut Berton ini, pendengar, masyarakat untuk diminta tetap tenang dan tidak terburu-buru kembali ke kawasan pantai meski peringatan tsunami telah dinyatakan berakhir. Peringatan tsunami sudah diakhiri dan ditetap himbau masyarakat bahwa menjauhi pantai hingga benar-benar pada peringatan keluar dari BMKG. Selain untuk menjauhi dari pantai, pihak dari BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung memasuki bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa, terutama bangunan-bangunan yang sudah mengalami keretakan. Itu dia update informasi kita untuk di Sultra Siang. Kembali selamat siang untuk yang baru bergabung di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Pertama kita lihat dari sejak mana capai program, kemudian kita dapat mengetahui apa yang menjadi kendala.
2: Tidak semua warga binaan itu bisa diusul, karena ada syarat-syarat tertentunya.
0: Pokok berita mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang, diantaranya sinergitas program Bangsa Kencana di Sultra ditingkatkan. Lapas Bau-Bau mengusulkan 317 warga binaan akan menerima remisi. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Yuda untuk edisi siar 15 Agustus 2026. Kita awali informasi kita yang pertama, kantor BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara tingkatkan sinergitas program Bangga Kencana di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
3: Keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mutlak memerlukan komitmen yang kuat, kolaborasi yang erat, serta sinergi yang menyeluruh antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait lainnya. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Asmar, menegaskan keberhasilan program Bangga Kencana sangat tergantung pada upaya bersama yang dilakukan secara terpadu.
1: Ya, seperti pertama kita lihat dari sejauh mana capai program, kemudian kita dapat mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan sehingga yang tidak mencapai apa target. Kalau memang kalau dari segi program kita sudah aman. Hanya ada tiga belum ya. Yang pertama PJPK, kemudian yang kedua DAK itu belum maksimal, yang ketiga terkait dengan TAMAS ya, yang terkait dengan ini target setiap kabupaten kota suatu TPA yang dibentuk.
3: Ia menjelaskan untuk meninjau capaian setiap komponen program secara mendalam, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Setelah itu dilakukan identifikasi berbagai kendala maupun hambatan yang menjadi penyebab belum tercapainya sasaran pada sejumlah indikator tertentu. Diharapkan melalui sinergi dan komitmen, ketiga aspek yang belum optimal tersebut dapat segera ditingkatkan kinerjanya, sehingga pada akhir tahun seluruh target program Bangga Kencana di Sulawesi Tenggara dapat tercapai secara menyeluruh demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.
0: Memaknai 81 tahun kemerdekaan, Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan dan inovasi untuk kemajuan daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
4: Dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesonan Buton, kita memiliki
5: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ajakan untuk menerjemahkan kemerdekaan dalam kerja nyata, persatuan dan pembangunan daerah. Pesan tersebut diungkapkan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bau-Bau pada Jumat 14 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Momentum 81 tahun Indonesia Merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Yusran Fahim mengatakan peringatan kemerdekaan memiliki arti penting karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat kebersamaan.
4: Baik kita di Kota Bau-Bau semangat kemerdekaan ini harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur eks-kesultanan Buton. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan peradaban tersebut, sembari terus berinovasi mendorong kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara berkelanjutan.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufrin menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, termasuk para pejuang dari tanah Woliobutuni yang turut memberikan pengorbanan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menurut Ardin, penghargaan terhadap jasa para pahlawan harus diwujudkan dengan menjaga kemerdekaan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Ardin juga mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan berbagai perbedaan yang dapat mengganggu kebersamaan. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, masyarakat juga didorong untuk mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan bahwa peran sentral Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, mandiri, dan produktif. Penekanan itu disampaikan saat membacakan amanat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Budi Waseso dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Konawe. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa generasi muda saat ini tumbuh di tengah arus perubahan dunia, teknologi, transformasi, ekonomi, dan juga perubahan dinamika geopolitik hingga pergeseran dunia kerja yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru. Di sisi lain, sebagai persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkotika, kekerasan serta menurunnya kepedulian sosial juga akan menjadi ancaman nyata yang memang harus dihadapi. Ia juga mengatakan bahwa pendidikan non-formal di Gerakan Pramuka yang berlandaskan Trisatya dan juga Dasa Dharma dinilai sangat relevan untuk membentuk mentalitas yang kuat. Setiap anggota Pramuka tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan, tetapi juga memperluas wawasan, mengasah keterampilan, melahirkan kreativitas, serta berani mewujudkan gagasan nyata di lingkungan sekolah, keluarga maupun juga masyarakat. Bupati juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen yang telah mendukung kemajuan Gerakan Pramuka dan berharap sinergi terus diperkuat sebagai fondasi utama pembinaan generasi muda, mencetak generasi penerus yang siap mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Lapas Bau-Bau mengusulkan 317 warga binaan terima remisi. 4 diantaranya langsung bebas dan selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
6: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi, sampai saat ini pihak lapas masih menunggu keputusan final, namun biasanya surat keputusan remisi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris menjelaskan besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Dari 317 warga binaan yang diusulkan, 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 61 orang 2 bulan, 82 orang diusulkan mendapatkan remisi 3 bulan, 45 lainnya 4 bulan, sejumlah 35 orang lainnya diusulkan mendapatkan remisi 5 bulan, dan 15 orang terakhir mendapatkan remisi 6 bulan.
2: Ya, cuma kan tidak semua warga binaan itu bisa diusul, karena ada syarat-syarat tertentunya. Ya, seperti sudah ingkrah, sudah putus, jadi otomatis tahanan kan enggak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan, nah, banyak kan tahanan-tahanan yang hukumannya pendek itu enggak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas, namanya register F kalau di istilah pemasyarakatan itu juga.

0: dalam register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Abdul Waris menyebutkan untuk register F ada sekitar 20 warga binaan yang tidak dapat diusulkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai agenda lapas Bau-Bau, penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bau-Bau dijadwalkan hadir langsung di lapas Bau-Bau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi ketentuan selama menjalani masa pidana. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Dinas Sosial Tenaga Kerja Bau-Bau membuka akses pemagangan kerja ke Jepang, memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka jam kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau membuka akses informasi pemagangan ke luar negeri termasuk program pemagangan ke Jepang. Program tersebut turut didukung dengan peluang pelatihan bahasa Jepang bagi calon peserta. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan peluang pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Hal itu disampaikan Siti Amalia saat menghadiri Polba Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik Bau-Bau pada Sabtu lalu.
2: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka jam kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini. Itu silakan dibuka YouTube-nya dan medsos-nya. Itu ada pemagangan Jepang, dan karena kendala di bahasa, oleh Tenaga Kerja Provinsi itu membuka juga pelatihan bahasa Jepang. Teman-teman, adik-adik sekalian, untuk melakukan pendaftaran di kanal medsos yang ada.
3: Siti Amalia menilai kesiapan kompetensi menjadi hal penting bagi generasi muda yang ingin memasuki dunia kerja baik di dalam maupun luar negeri. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa dan adaptasi terhadap lingkungan kerja menjadi bekal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Siti juga mengingatkan mahasiswa dan pencari kerja agar tidak menunggu hingga lulus untuk mulai mencari peluang. Persiapan kompetensi, keterampilan, personal branding, kemampuan digital, serta etika perlu dibangun sejak masih berada di bangku pendidikan.
2: Jangan sudah lulus baru mencari peluang kerja. Sebaiknya persiapkan diri adik-adik sebelum lulus, sudah mempersiapkan diri. Baik itu kompetensinya, kemudian skill yang dimiliki, utamanya personal branding, bagaimana kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Utamanya kita harus menguasai tentu digital, IT bagaimana kita kuasai. Yang tidak kalah pentingnya adalah etika.
3: Siti Amalia menambahkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau juga berencana kembali menggelar kegiatan job fair dan pemagangan pada Oktober atau November nanti. Program tersebut diharapkan semakin memperluas pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan keterampilan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih kita ke informasi yang terakhir, DP3A Kendari menggencarkan pemenuhan hak anak agar dapat tercapai. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
4: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani, menjelaskan Setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian.

0: serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
1: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
0: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
2: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sinergitas program Bangga Kencana di Sulawesi Tenggara ditingkatkan. Lapas Bau-Bau usulkan 317 warga binaan terima remisi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore ya. Bersiap-siap, nanti kita akan gelar sesaat lagi special request. Akan ada 100% dan nanti jalur telepon di 0401 312 4008. Nanti ada rekan di tim teknik, ada Bung Herman. Siap juga terima handlean telepon dan juga di live TikTok studio sesaat lagi.

0: Rasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

Baiklah, dari Studio Pro 1 saatnya kita gelar special request ada di 100% Indonesia. Saatnya kita akan membuka jalur telepon kita di 0401-3124008 dan juga di live TikTok Studio RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda untuk sore hari ini. 100% Indonesia. Silakan yang mau bergabung. Susi Rahman 79. Apa kabar? Sore ini boleh request lagu ya. Terima kasih udah tap like-nya, udah absen, laporan semuanya. Yuk silakan langsung request. Waktu kita kurang lebih 1 jam kita gelar spesial request 100% Indonesia. Oke, langsung aja Susi langsung tapping lagu apa yang ingin didengarkan di kesempatan sore hari ini. Yuda yang tengah tugas bersama dengan Bung Herman ada di tim teknik saat ini ya. Terima kasih udah laporans ya. Oke, kita kasih kesempatan untuk yang lainnya juga boleh bergabung di jalur telepon di 0401-3124008 dan juga di live TikTok Studio. Kita punya waktu 60 menit lah atau 1 jam ke depan ya. Spesial 100% Indonesia. Yang mau bergabung gak perlu ragu-ragu lagi, silakan di telepon boleh, di jalur live TikTok di studio atau di live TikToknya Yuda boleh. Nanti request lagu yang ingin kalian dengarkan di sepanjang tugas saya di spesial request 100% Indonesia. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, kita kembali di musik 100% Indonesia. Oke, sudah ada Bung Herman di tim teknik. Dan kita sudah memulai juga di live TikTok studio RRI Kendari. Hai, selamat sore untuk Mbak Danun. Selamat sore, kalau di Kendari mah udah sore, udah jam 3 lewat nih malah ya. Oke, saatnya kita membuka kesempatan lagi seluas-luasnya untuk Anda yang ada di 96,7. Oke, sudah ada telepon dari Sidoarjo, ada Mas Wandi, kita coba terima. Halo.
1: Halo, selamat sore Mas Yuda.
0: Selamat sore, Sidoarjo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, cuacanya panas pol Mas Yuda.
0: Pol gitu, panasnya?
1: Iya, panas pol. Kendari gimana, Mas?
0: Sama, ini polnya panas sih, minta ampun.
1: Siap.
0: Oke, Mas Wandi, ini kan 17 Agustus sudah dekat nih. Gimana, boleh cerita dikit di daerahnya Mas Wandi, Sidoarjo, ada banyak kegiatan seperti apa sih, lomba-lomba misalnya?
1: Ya, saya kalau di Sidoarjo nggak kayak tahun kemarin-kemarin, Mas. Ini agak kurang ini.
0: Agak kurang ya?
1: Iya.
0: Ya, barangkali efisiensi anggaran kali ya.
1: Mungkin karena itu.
0: Iya. Tetapi tetap semangatnya dong ya.
1: Siap, ya. Insya Allah nanti kalau nggak minggu depan ya minggu ini.
0: Uh-huh.
1: Lomba panjat

0: Pinang, Mas.
1: Wah, itu seru itu Panjat Pinang. Wah, iya.
0: Terus bapak-bapak dikasih pakai daster main sepak bola itu.
1: Waduh, bapak-bapak pakai daster pula terus main sepak bola, kebayang tuh lucunya ya.
0: Terus terus itu ya? Pasang satu pasang ibu sama bapak itu.
1: Uh-huh?
0: Bapaknya itu di kanu apa anak kecil gitu Mas, dibedaki.
1: Oh, dibedaki.
0: Ya, kasih susu dot itu.
1: Oh, gitu. Oh, satu tim satu keluarga gitu ya, lomba lomba minum susu katakan begitu ya.
0: Terus kadang ibunya juga dipanu di
1: kayak dikasih dot
0: kecil gitu, dikasih.
1: Iya. Seru. Iya.
0: Ya, suruh gendong bapaknya kan enggak kuat
1: Mas. Iya, itu juga seru. Kemarin aku sempat nonton tuh ada sepasang suami istri gitu lomba gendong istri sama atau suami gitu ya. Ya, resikonya kalau punya istri yang gendut atau mungkin sebaliknya.
0: Mas, itu nomor WA-nya itu masih anu tuh Mas, masih bisa tuh Mas.
1: Masih bisa toh. 0812 5450 967.
0: Ya, insya Allah nanti saya kirimi videonya nanti kalau yang ada yang lucu-lucu Mas.
1: Oh, boleh-boleh kita spill ya, bolehlah.
0: Insya Allah,
1: Ya, nggak apa-apa. Oke, Mas Wandi mau dengar lagu apa nih di Sidoarjo?
0: Ya, mau pingin denger lagunya itu Mas, lagunya Ariel Mas.
1: Ariel, yang mana?
0: Siap, itu Bukalap. Topengmu.
1: Buka topeng, oke. Tapi buka dulu topengmu, gitu ya. Asik. Boleh lah lagu ini keren, Topeng Noah ya. Oke, next lagu ini mau dikasih buat siapa?
0: Requestnya tetap buat Jarusna. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Ya.
0: Juga ada.
1: Ya.
0: Mbak Samiatinya juga, ada Bunda Emil, ada Tiara, juga Pak Giali, lalu ada Bang Eriknya juga.
1: Oke.
0: Okay. Terus siapa itu? Ada Anitanya juga.
1: Ada Anita.
0: Viola.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada apa? Purnamasarinya.
1: Purnamasari juga ada.
0: Buat semuanya tanpa terkecuali Mas Yuda.
1: Oke, okay, siap, baiklah kalau begitu.
0: Ya, buat Mas operatornya terima kasih.
1: Selamat.
0: Ya. Yes. Juga buat Mas Yuda jaga kesehatan Mas Yuda.
1: Siap. Sama-sama.
0: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi ada di Sidoarjo. Wah, mantap ini kayaknya ya. Oke. Terima kasih Mas Wandi sudah pingin dengar lagunya Peter Pan dengan topeng. Kemudian ada ada Mas Andi Fatahudin juga di Amali, apa kabar? Wah, tadi aku sempat kemarin-kemarin sih Mas Andi aku sempat ngobrol-ngobrol sama siapa tuh di Morowali. Mbak Jena kalau enggak salah, iya namanya Jena kalau enggak salah gitu. Dibilang katanya Mas Andi udah punya ini, udah punya TikTok katanya. Wah, mantap lah gitu. Mantap Mas Andi, sehat selalu ya bersama dengan kru-kru di Amali, kompak selalu semuanya. Salam persaudaraan dari Yuda yang tengah tugas. Ada Emma Kamalu baru bergabung di live TikTok studio RR Kendari, ada Acep. Halo sapa-sapa dangdut. Bukan di sini sapa-sapa dangdut, udah pindah tuh di Pro 4 ya. Tapi terima kasih udah masuk di live TikTok studio RR Kendari. Ada Togeo Beats. Wah, ini mantap ini. Bagaimana situasi Togeo Beats? Mudah-mudahan juga baik-baik semua, pengunjungnya rame gitu. Mas, request. Aduh, Setia Bonar. Udah, enggak. Dan untuk selanjutnya lagi ada Ikhlas. Selamat bergabung Ikhlas. Terima kasih sudah ngeremein acara 100% Indonesia. Baiklah kalau begitu, kita hadirkan dulu. Ada penelpon? Belum ada? Bung Herman? Belum ada telepon ya Bung Herman. Oke, baiklah kalau begitu kita coba hadirkan dulu lagunya biar lebih seru, lebih cepat gitu. Kita mau terima lagi requestan-requestan yang ada di live TikTok studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, kita kembali lagi di musik 100% Indonesia. Oh, ya. Silakan. Tadi ada Mas Wandi di Sidoarjo tadi, ya. Oke. Saatnya kita kembali kasih kesempatan lagi buat penelpon yang lainnya juga boleh bergabung di spesial request 100% Indonesia. Mantap lah ya. Oke. Di kebersamaan Yuda, saya coba menyapa ada Bang Anjas Jupara di live TikTok Yuda. Ada Pink Dolphin, ada yang akunnya GPMC. Wah, ini Korean ya, warga Korea. Hai, halo. Halo Mister. Silakan di belakangnya Mas Wandi coba bergabung lagi yang mau ikut request 100% Indonesia. Kita buka seluas-luasnya lagi aksesnya kita semua platform media sosial. Selamat bergabung Bang Edi. Apa kabar? Ya, sudah bergabung ada Kid Rock. Apa kabar Kid Rock? Langsung request Kid Rock. Terima kasih Bang Edi udah kasih mawar-mawar merahnya. Ya, silakan yang mau bergabung lagi, waktunya tersisa kurang lebih 30 menit untuk perjalanan special request. Adakah jalur telepon lagi selain Mas Wandi di Sidoarjo tadi? Belum ada? Oke, belum ada nampaknya, dari operator masih anteng-anteng aja. Tadi ada Mas Wandi di jalur telepon kita di 0401-3124008. Makasih ya Mas Wandi. Requestannya tadi udah saya coba hadirkan dan coba untuk yang lainnya lagi boleh ya. Siapa yang mau coba lagi bergabung di jalur 100% Indonesia? Ada akun Sanggobi, selamat bergabung akun Sanggobi. Ada Bung Lasalepa, ada Dede, ada Abi.com, ada Jainal, ada Komang Egi. Oh banyak nih ta. Tadi ada akun berdua pula ya sudah bergabung. Terima kasih untuk semuanya, saya ajak kamu lebih semangat lagi, saya ajak terbang bersama dengan Kotak. Sore ini kita di special request.

0: Kembali lagi di spesial request 100% Indonesia. Hai sahabatku, saudaraku, ada Bang Zoro di Makassar, begitu juga Bu Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall kalau nggak salah ya. Selamat menikmati suasana sorenya. Tadi ada Mas Muandi di Sidoarjo menggunakan jalur telepon kita di 0401 312 4008. Saatnya kita coba lagi respon yang ada di live TikTok studio dan juga di live TikTok Yuda yang mau bergabung di sisa perjalanan musik request 100% Indonesia. Kurang lebih 20 menit lagi kita akan tuntaskan jelang pukul 16 untuk sore hari ini. 0401 312 4008 sudah ada di sana jalur telepon yang coba akan nanti dihandle oleh rekan-rekan di tim teknik dan juga di live TikTok studio. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita yang juga sudah bergabung untuk sore hari ini. Ada Bunda Niartin, selamat sore. Terputus. Sayang sekali terputus ya, dicoba lagi Bunda Niartin di 0401 312 4008. Untuk berikutnya kita coba melihat ada AK13. Selamat bergabung AK13 ya. @K13. Oh ya, @K13. Ada lagi, kita coba lihat. Wah, ada kesibukan di sana terjadi sebelah kiri saya ya. Ada Bung Herman. Terputus. Terputus Bang Herman. Ya, silakan yang mau bergabung, waktunya masih ada. Kok terputus ya? Pada saat terputus ini teleponnya. Halo, nggak ada. Oke, sudah ada terhubung lagi ya. Sambil kita coba yang ada di live TikTok studio, kembali kita kasih kesempatan seluas-luasnya untuk yang mau bergabung di special request 100% Indonesia. Halo, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Mbak.
0: Dengan Yuda di sini, Mbak Niartin.
1: Iya.
0: Lagi di mana ini posisi?
1: Di rumah, Ji.
0: Rumahnya di mana maksudnya? Alamat. Kenapa?
1: Lalonggaluku Timur.
0: Oh iya, baiklah kalau begitu. Bunda Niartin, request lagu apa ini?
1: Lagunya Nika Ardila.
0: Nika Ardila yang mana?
1: Mama, aku ingin pulang.
0: Mama, aku... Aduh, sedih banget ya. Ingin pulang gitu ya. Oke, baiklah, ingin pulang dikasih buat siapa ini?
1: Ya, untuk Bang Yuda bersama operatornya. Selamat bertugas, semoga selalu kesehatan panjangnya.
0: Amin, sama-sama Bunda.
1: Dan untuk semuanya saja,
0: kecuali
1: jaringan ku ini.
0: Jaringan, oh iya, baiklah kalau begitu. Oke.
1: Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bunda Niartin, ya katanya dia harus cepat karena dia berkejaran dengan jaringan yang kurang bersahabat hari ini. Tapi bagus-bagus saja kok, ya. Oke, akun @K13. Terima kasih Bang Zoro juga, Bu Haja Nurmi Bintang di Makassar. Terima kasih. Ada Ayu Oka, ada Divi, ada Nawacita, ada ANN, ada Rin, ada Pink Dolphin. Oke, kita ke lagu dulu kayaknya. Oke, Bung Herman, sambil menantikan telepon yang kembali berdering, kita hadirkan dulu Nika Ardila, Aku Ingin Pulang. Ini dia, kita simak bersama dan kita nikmati untuk di special request 100% Indonesia.

Dan kita ada di menit-menit akhir ya, pendengar, untuk di special request 100% Indonesia untuk hari ini. Terima kasih segala atensinya buat pendengar yang sudah bergabung di jalur telepon tadi. Ada Mas Wandi di Sidoarjo, ada Bunda Niartin, ada semuanya pendengar kita yang ada di 96,7 MHz RRI Digital, serta di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Andi Fatahudin, selamat bergabung. Andi Fahrul juga, selamat bergabung. Banyak rekan-rekan saya mau namanya Andi tadi ya. Oke, semuanya deh, pokoknya Andi-Andi aja semuanya yang udah berteman dengan Yuda. Selamat sore, terima kasih atas atensinya. Ibu Haja Nurmi, terima kasih untuk semuanya. Andi Fatur 02 gitu ya. Oke, donaturmu, selamat bergabung, terima kasih. Kita akan segera akhiri kebersamaan kita di special request 100% Indonesia, dan kita akan berlanjut di sore ceria, sore Pro 1 pastinya. Nanti kita akan bergabung juga dengan informasi lainnya nanti di pukul 17 ya. Terima kasih. Salam 100% Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Sore. Pendengar, barusan saja kita gelar tadi di Music Request 100% Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih segalanya yang sudah ikut beratensi di jalur telepon kita di 0401 312 4008. Terima kasih juga rekan-rekan di tim teknik ya, ada Bung Herman dan juga Bung Awi, dan teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Oke, kita lanjut untuk Sultra Sore sambil juga kita kembali update informasi-informasi dari KBRN atau juga di rri.co.id yang bisa Anda pantau juga informasinya ya. Kita masih akan terus bersama sambil kita hadirkan beberapa nomor-nomor pilihan terbaik untuk menyemangati suasana sorenya kita mendengar di Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi, pelangi dan matahari itu selalu berbarengan ya, atau setelah hujan, katakan seperti itu. Ini dia, ada Bongki Indropai.

pendengar, lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia, Bungaku dari Bumerang. Saya ingin menyapa dulu sahabat pendengar setianya kita di daerah Morowali sana. Ada Mbak Janalin, apa kabar? Sehat selalu ya Bunda di sana. Dan yang baru bergabung ada Daeng juga, terima kasih Daeng. Ya, Det. Oke, Daeng kayaknya, Daeng namanya ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di live TikToknya Yuda.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Dasar Hati dari Ungu sudah melengkapi kebersamaan kita untuk di Sultra sore yang pendengar. Kita coba update informasi terkini terkait dengan gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan dari data terkini, ini pendengar dari BNPB, itu sudah tercatat 14 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Data ini juga masih dalam proses pendataan, verifikasi, dan juga validasi di lapangan. Ini pendengar ya, kita turut berduka. Dan dikatakan korban meninggal dunia, sementara tercatat di Kabupaten Sika ada sebanyak 3 orang, Kabupaten Manggarai 6 orang, dan Kabupaten Manggarai Timur ada 5 orang. Sementara untuk korban-korban yang luka dilaporkan di Kabupaten Sika, Nagekeo, dan juga Manggarai, dan juga Manggarai Timur. Bahkan dikutip dari keterangan resmi dari BNPB, dari data korban masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan proses verifikasi dan juga validasi oleh rekan-rekan yang bertugas di BPBD di lapangan. Itu dia update informasi kita di perjalanan Sultra sore. Yuda yang temani Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa dulu ada Pasar Baru Elektron, selamat bergabung abangku, dan juga masih ada tadi ada rekan sahabat saya juga yang sama profesi jadi penyiar di RRI Merauke. Di sana tadi ada abang siapa tadi ya, Bang Kakak Frankie Ohel, dan juga ada Kakak Jana dan juga Rahmat Daryl. Thank you, selamat sore untuk semuanya.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga. Tapi...

Oke, kita tinggalkan Ediktaf untuk di suasana sore hari ini. Sedia aku sebelum hujan. Oke lah ya. Selamat sore kembali, welcome back. Ada Link, thank you. Dan kembali di live TikTok Yuda dan juga Rahmat Darius ya. Oke, thank you ya sudah bergabung ya. Tadi ada Opa Tegar juga tadi sempat mampir. Terima kasih yang sudah pada hadir-hadir semuanya. Oh ya, rupanya malam minggu, malam yang menyenangkan lah ntar ya. Pastinya udah pada prepare-prepare. Sore-sore kayak gini biasanya itu sudah didahului dengan JJS. Apa tuh JJS? Jalan-jalan sore seputaran apa ya, Tugu Religi atau barangkali spot-spot lain yang ada di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Atau barangkali ada di tempat kalian ya, di kota Anda atau di mana saja lah. Pokoknya menikmati suasana malam minggu itu memang di starting awalnya dari sore. Hai, apa kabar abangku? Ada Bang Tahir sudah bergabung, mudah-mudahan juga sehat selalu, kita jumpai ya. Dan juga teman-teman yang ada di DPPK, IKA, STM, selamat sore untuk semuanya. Ini malam minggu yang menyenangkan, mudah-mudahan ya cerah semuanya sehingga malam minggunya lebih asik gitu. Enjoy bareng dengan RRI Pro 1, Yuda yang tengah tugas di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta juga di live TikTok. Ada Cikustik, ini dia lagu Selamat Malam untuk kalian semuanya.

Ya, kalau kita mendengarkan musik-musik rhythm and blues atau R&B, nah paling pas memang di sore-sore kayak gini, ya kan? Karena musik-musik R&B atau rhythm and blues itu, boleh kita katakan dia memacu adrenalin kita. Apalagi coba yang lagi ngeran atau lari gitu ya, atau olahraga sore, katakan begitu. Dengar-dengar musik-musik R&B atau rhythm and blues itu buat jadi lebih semangat. Coba deh pasang headset atau handsfree di kupingnya, terus kemudian kalian coba tracking, jogging tracking lah, katakan seperti itu ya, di seputaran MTQ atau di kompleks tempat tinggal kalian. Terus kalian dengar-dengar musik-musik yang hip hop atau rhythm and blues atau musik-musik yang upbeat, itu pasti lebih enjoy dan lebih enak dipakai untuk jogging ya, lari sore atau olahraga apa sajalah ya. Oke, ada G-Rock Falling in Love juga saya akan kasih untuk semuanya yang lagi tetap stay, apalagi ya juga yang lagi tengah menikmati perjalanannya, dan juga teman-teman yang ada di kendaraan taksi online, semuanya untuk sore hari ini

I Love You Bibe. Kalau kita dengarkan lagu-lagu dari Chang Chuters, ini luar biasa ya. Pokoknya keren-keren tuh. Dari packaging, dari tampilan mereka yang memang nyentrik lah. Boleh dikata band asal kota Bandung ini luar biasa ya. Sudah bergulir ke ruang dengar kita, I Love You Bibe. Dan saya juga mau katakan I Love You semuanya para pendengarnya RRI, semua dimanapun kalian berada, yang juga masih terus mempercayakan selera musik dan informasinya di kebersamaan Yuda yang tengah tugas temani Anda untuk saat ini. Dan kita menantikan saatnya kita akan memperbarui informasi kita untuk Gemas Saripati Maju. Kita akan bergabung untuk Korwil 4 Nusantara untuk sore hari nanti di pukul 17. Saya ajak Anda lebih bebas lagi untuk suasana sore hari ini bersama dengan Iwake. Kita nikmati suasana sore yang asik dan tetap semangat semuanya.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Baiklah pendengar, kini saatnya kita bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju bersama dengan RRI Makassar. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 15 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, informasi pertama datang dari RRI Kendari bersama dengan rekan penyiar di sana.
0: Baik, rekan-rekan, inilah Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tercapai dan juga terlaksana dengan baik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
2: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
2: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
0: Baik, demikianlah informasi Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. Kembali bersama dengan rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Yuda. Nah pendengar, setelah dari Kendari kita bergeser ke Ampana dengan rekan Yuni yang ada di sana. Silakan Yuni.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Makassar. Informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana, tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja, menghindari tindakan-tindakan negatif. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Founder Amrins Cup 2026, Yazid Amri mengatakan, sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
6: Kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola karena cuma lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
5: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Yuni Safira dan Arthur Tani Payuk mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Yuni Safira. Setelah dari Ampana, kita hadirkan informasi dari Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia.
7: Pendengar dan pemirsa, informasi dari RRI Palu dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendorong seluruh daerah untuk memasifkan transaksi berbasis digital. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Semakin majunya teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak dalam memperkuat ekonomi, baik di lingkup pemerintah maupun pelaku usaha. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti saat ini, penguatan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi diharapkan dapat terus dilakukan, diantaranya memaksimalkan peluang ekonomi berbasis digital. Diakui pelaksanaan Posalia Sulteng Digifest dengan tema Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan merupakan upaya pihaknya dalam membuka wawasan semua pihak terkait dengan banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap tumbuh positif. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya selama sepekan dapat semakin meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis digital di Sulawesi Tengah.
9: Jadi kita ingin mengakselerasi ekonomi daerah antara lain UMKM dengan digitalisasi lewat berbagai program pemberdayaan UMKM, showcasing UMKM, pembiayaan UMKM lewat perbankan. Ya, tadi ada tanda tangan pembiayaan supaya ngebus dari aspek pembiayaan untuk UMKM baik di dalam negeri maupun kita ngebus untuk ekspor. Digitalisasi kita ingin Kristep bisa semakin meluas. Semuanya tadi ada launching Kristep, ada beberapa tenant sudah pakai Kristep. Begitu pula nanti di pasar, jadi BI ingin di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, ingin tetap bisa mengakselerasi ekonomi daerah lewat UMKM kita berdayakan, kita perluas akses pasar, kita perluas digitalisasi dan berbagai macam supaya antara sektor real dengan sistem bayaran yang digital semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Tidak hanya lewat industri pengolahan pertambangan, tapi lewat ekonomi lain yang lebih sustain.
8: Posalia Sulteng Digifest 2026 yang berlangsung sejak Selasa 11 Agustus lalu diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya seminar dan berbagai talk show, showcasing UMKM, kompetisi barista, fun bike, stand up comedy, lomba menggambar dan mewarnai, dongeng uang rupiah, singing banking competition, cash handler competition, vocal group competition, ranking 1, dan lomba dero Semarang Kemerdekaan.
7: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Baik, pendengar, setelah dari Palu, berikut dari RRI Makassar kami hadirkan program Sekolah Rakyat dan manfaatnya yang mengentaskan kemiskinan sektor pendidikan yang akan dibahas dalam wawancara sorotan yang dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Sainong. Nah, kita berbicara Pak ini terkait dengan sekolah rakyat yang merupakan salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
11: Ya, kalau melihat dari awal pendirian bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk untuk sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya, untuk semua fasilitas yang ada ya, pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa kebelakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana prasarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang tamat SMA akan menentukan keperluan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari

0: diperuntukkan misalnya anak ini tidak mestinya mendapatkan program suara ya, berarti tersebut harus melakukan suara ya. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana suara rakyat ini betul menjadi program yang baik yang lain dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa suara rakyat sebagai program persembahan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi apa namanya perhatian bagi pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi suara rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali kepala muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
1: Nah, kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kakak.
0: Ya, kalau boleh secara fakta yang kalian melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah ini menjadi prima donna ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana kalau masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya, misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi mau lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini. Ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik, namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelumnya sekolah konvensional seperti.
1: Ya, nah dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, bagaimana kedepannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ini masuk di sekolah rakyat?
0: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya. Kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya. Kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kembali langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang bisa dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, maksudnya nanti diberikan program seleksi yang pastinya selain memang diseleksi melalui data ekonomi misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kangkali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Gema Sari Pati Maju. Setelah menyampaikan informasi-informasi lainnya, kami berpindah ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan. Informasi dari Toli-Toli, pendengar, meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Dan mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
2: Saudara, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Ruslan saat diwawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope, dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
3: Kalau respon saya sih, ya wajar-wajar saja dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu. Karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini. Ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
2: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan. Karena dengan pembangunan dapur tersebut, pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
3: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama, itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
2: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
1: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Adea Kiki Amalia dan juga Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Makassar bersama rekan Irsan.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Suharmi bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Berikutnya kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan penyiar Randi.
4: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah menjangkau 31% masyarakat. Dan capaian ini tidak lepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan aktif tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
5: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
6: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaik lah, sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini, tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri, dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
5: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program cek kesehatan gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahen Syada melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak teman-teman di RRI Mamuju. Kita berpindah ke Bone dengan informasi yang akan disampaikan oleh Eni Adnan. Informasi dari Bone pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaporkan oleh Ayunia Nindiati.
7: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuludin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
8: Saya juga menyampaikan kebenaran dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, jajaran TNI dan Polri, serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
7: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone, sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
0: Setelah dari Bone, kami hadirkan informasi dari RRI Baubau bersama dengan rekan Sabaria.
9: Baik, rekan Irsan Saputra di RRI Makassar. Pendengar dari RRI Baubau, berikut kita ikuti feature terkait di tengah menjamurnya kedai kopi di kota Baubau ini, kebutuhan kopi terus meningkat, namun belum mampu dipenuhi oleh petani lokal karena persoalan kualitas. Pemerintah pun didorong memperkuat pembinaan petani agar kopi lokal mampu memenuhi standar pasar dan menjadi produk unggulan daerah. Bersama rekan kami, Afriansa.
10: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami.
11: Aroma kopi kini semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Kota Baubau. Pertumbuhan kedai kopi ikut membuka peluang pasar bagi petani lokal, namun produksi kopi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kualitas biji kopi masih dinilai belum memenuhi standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Baubau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum dapat menyerap kopi lokal secara maksimal. Pemilik coffee shop Basecamp itu membutuhkan sekitar 50 hingga 60 kg kopi setiap bulan atau rata-rata 2 hingga 3 kg setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kedainya. Kebutuhan tersebut sebenarnya menunjukkan besarnya peluang pasar kopi lokal di Baubau. Dengan lebih dari 10 kedai kopi dan rata-rata kebutuhan sekitar 50 kg per kedai setiap bulan, kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 500 kg per bulan atau sekitar 6 ton dalam setahun.
10: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2 sampai 3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%.
11: Namun, peluang itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan petani lokal. Sardilan menilai kualitas biji kopi bau-bau masih kalah dibandingkan kopi yang selama ini beredar di pasaran, salah satunya karena minimnya edukasi petani dalam mengelola kebun dan menghasilkan biji kopi berkualitas. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah berupaya melakukan roasting secara mandiri menggunakan tungku tanah liat dan kuali sebagai bentuk usaha menghasilkan produk kopi sendiri. Sayangnya, ketika kopi tersebut diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian yang dibutuhkan pelanggan. Kondisi ini membuat Basecamp masih mengandalkan pasokan kopi dari Toraja yang kemudian diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski demikian, peluang kopi lokal untuk masuk ke pasar bau-bau masih terbuka lebar. Sardilan mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan apabila kualitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standar penyajian di kedai.
10: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
11: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjadikan kopi lokal sebagai komoditas unggulan. Petani membutuhkan pendampingan mulai dari pengelolaan tanaman, pemanenan, pengelolaan pasca panen, hingga teknik roasting agar kualitas kopi dapat meningkat secara konsisten. Pemerintah pun didorong mengambil peran lebih serius dalam membina petani lokal. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar hasil kebun mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Jika pembinaan berjalan dengan baik, kebutuhan kopi yang selama ini dipasok dari luar daerah dapat perlahan dipenuhi oleh petani bau-bau. 6 ton kebutuhan kopi per tahun bukan sekedar angka, melainkan peluang ekonomi yang dapat menghubungkan petani, pelaku usaha, konsumen, sekaligus menjadikan kopi lokal sebagai salah satu produk unggulan daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian paket feature RRI Bau-Bau terkait menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan-rekan dari RRI Bau-Bau sudah menyampaikan informasinya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan report on the spot. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Reporter Edwin Masud melaporkan.
12: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang sempat melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Laut Flores pada Sabtu pagi pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut sempat berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Namun berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di Laut Flores, tepatnya di perbatasan NTB dan Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Saat dikonfirmasi, RRI Rizky dari pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan turut terdampak guncangan. Di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar Goa hingga Makassar, bahkan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta di wilayah sekitarnya. Namun kami sempat mengkonfirmasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Alfianto, yang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba. Dan wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarenu. Kondisi tersebut yang tentunya sempat memicu kepanikan warga pesisir yang tentunya menjadi salah satu upaya langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Namun hingga pembaruan terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar juga mengumumkan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam cakupan peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Namun demikian, BMKG juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan terus memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG ataupun dari pemerintah daerah setempat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, rekan Irsan.
0: Baik, pendengar. Demikianlah telah kami hadirkan report on the spot yang disampaikan oleh Edwin Masud. Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baiklah, pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita akan hadirkan kumandang azan maghrib wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan renungan menjelang maghrib yang akan dibawakan oleh Dr. Andus Lanawi Agi dengan judul Letak Keselamatan dan Kebahagiaan. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita baik sebagai umat yang berbangsa bernegara maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Letak Keselamatan dan Kebahagiaan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam suatu riwayat, dikisahkan bahwa Uqbah bin Amr, seorang yang berketurunan dan mempunyai harta kekayaan yang banyak, tetapi hatinya resah gelisah. Lalu datang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebahagiaan itu. Mana jatah? Qala amsik alaika lisanaka wal yasaka baitaka wa abuki ala hati atika. Di mana kalau tak kebahagiaan itu dengan kesabaran dan ketenangan itu? Nabi SAW menjawab, tahanlah lidahmu, lapangkan dada dalam rumahmu, dan tangisilah, sesalilah dosa-dosamu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Keselamatan itu selalu didambakan dan dicari pada setiap kesempatan lewat harta benda dengan harapan, sikap, dan laku perbuatan. Rasulullah SAW memberikan 3 solusi peringatan menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup. Yang pertama, kendalikan lidah. Penyair mengatakan, salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan manusia terletak pada pemeliharaan lidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya menjadi mendapatkan kemenangan yang besar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Lidah berfungsi untuk berkata, mengecap, dan merasa. Sekali berucap berarti mewakili hati atau seluruh antero pribadi. Maka waspadalah dan hati-hatilah, karena lidah pandai berbohong, bisa mengejek, dan dapat mengajak. Lidah dapat membakar semangat perang atau dapat mematikan api peperangan yang sedang berkebar. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Qawlu ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan ampunan lebih utama daripada sedekah harta yang diikuti dengan cercaan. Yang kedua, lapangkan dada dalam rumahmu. Walaupun rumah sederhana, kecil dan perabot yang sederhana, bila dada lapang, maka suami istri menjadi senang hati dan betah tinggal di dalamnya. Pagi-pagi pergi bekerja, malam pulang istirahat di rumah, rumah menjadi berkah bila dihiasi dengan ajaran agama, bersyukur, beribadah, berzikir, dan berdoa. Nabi SAW bersabda, Al-baitu ladzi qara'a fihi al-Qur'an hadaratul malaikati wa tankabat anhu syayatin wa
watas'a ala ahlihi wa kasura khairuhu wa qilla syarruhu. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya dihadiri oleh malaikat dan setan-setan menjauh. Ahli rumah akan diluaskan rezekinya, banyak kebaikannya dan sedikit kejelekannya. Ciri-ciri orang beriman, lapang dada menerima tamu dengan ikhlas, itulah keselamatan dan ketenangan hati. Yang ketiga, tangislah, sesalilah dosa-dosa kesalahanmu dengan cara bertaubat dan beramal saleh. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa kepada Allah, ada dosa dengan sesama manusia. Tapi bila kita selalu berbuat baik, maka dosa-dosa itu akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibun as-sayiati." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amiltum hataya hatta tabruha samaa'a summa nadimtum latab alaikum." Seandainya engkau mengerjakan kesalahan sehingga mencapai setinggi langit lalu menyesal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu sekalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tiga hal inilah yang menyebabkan kita menjadi hidup bahagia dan tenang. Amin.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku, iyo.
0: Begitu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Inspirasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk di Pro 1 RRI Kendari Sultra malam ini kembali hadir ya. Malam Minggu saya menemani Anda Jihan Benazir hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ya mengawali perjumpaan kita untuk di Sultra malam ini bersama akan ini seru nih ya, akan menjadi perbincangan yang pasti seru terus juga bisa membuat kita menambah ya lebih tepatnya insight baru nih pendengar ya di obrolan komunitas ya. Jadi nanti saya akan bersama dengan Ketua DPD PA GMNI Sultra, kemudian juga dari DPP PA GMNI ya. Dan pastinya untuk Anda yang juga ingin bergabung, ingin nonton langsung, boleh ya. Sesaat lagi Anda bisa langsung saksikan di channel YouTube kami ya, di RRI Kendari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

ulang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital, atau boleh juga menyaksikan atau mendengarkan kami langsung dari YouTube RRI Kendari. Karena malam hari ini kita bersama sudah di segmen obrolan komunitas ya, dan sebenarnya ini istimewa ya obrolan-obrolan malam hari ini, karena di studio Pro 1 saya tidak sendiri, alias sudah ramai-ramai di sini. Saya mau

0: Yati ini baru saja menjadi ketua terpilih. Bagaimana Bu perasaannya?
1: Ya alhamdulillah, bangga pastinya ya. Dan ini sebenarnya ketika terpilih tadi, saya merasa ini adalah beban. Beban tanggung jawab yang harus dipikul dan harus dipertanggung jawab terutama pada Sang Ilahi dan pastinya pada rekan-rekan Gemenise Sulawesi Tenggara, khususnya dan umumnya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya.
0: Oke. Okay. Ini walaupun acara dari pagi tapi sampai sekarang masih on terus ini Ibu ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, dan saya juga bersama dengan Ibu Dini selaku ini dari DPP PA GMNI ya Bu Dini. Selamat malam Bu.
2: Selamat malam.
0: Ibu Dini berarti memang stay di Kendari atau langsung dari Jakarta? Ini seperti apa?
2: Saya kebetulan dari Jakarta. Saya di sini ditugaskan untuk sebagai salah satu caretaker untuk pembentukan DPD Sulawesi Tenggara, DPD PA GMNI Sulawesi Tenggara.
0: Oke. Sudah berapa kali Bu ke Kendari atau baru first time nih?
2: Saya pertama kali ke Kendari tahun 2020-2021.
0: Pas
2: jadi
0: COVID.
2: Udah sering sekali.
0: Pas ya. COVID juga itu ya.
2: Sering. Jadi Kendari Sultra terutama Kendari itu sudah seperti kampung kedua saya.
0: Luar biasa. Banyak perbedaan tidak Bu dari terakhir datang sampai sekarang gitu?
2: Terakhir datang baru bulan kemarin Kak.
0: Olah. Ternyata betulan rumah kedua. Iya.
2: Jadi memang Kendari ini sangat luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Makanannya enak-enak.
0: Panasnya udah.
2: Panasnya udah beradaptasi.
0: Apalagi sekarang lagi musim-musim panas
2: ya,
0: juga
2: panas
0: nih
2: sekali,
0: Bu Dini ya.
2: Ya.
0: Oke, dan saya juga mau ingin menyapa ya untuk yang sudah hadir juga bersama di malam hari ini. Ada Bung Ardianto dari DPD PA GMNI Sultra. Selamat malam.
3: Ya. Selamat malam, Bu.
0: Bagaimana kabarnya, Bung?
3: Alhamdulillah, selalu baik kalau kita ya.
0: Selalu baik, luar biasa. Ini pakai apa nih?
3: Tidak, ini selempang khas Wakatobi.
0: Selempang khas Wakatobi, iya. Luar biasa. Matching ya, warnanya merah-merah juga ya. Oke, dan pastinya pendengar Prosatu RRI Kendari, jadi mungkin masih banyak juga yang sedikit belum berkenalan dengan GMNI ini. Jadi sebenarnya kalau GMNI ini adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang memang terbesar ya kalau kita bisa bilang di Indonesia. Berdirinya sudah lumayan lama juga, dari tahun 1954 ternyata. Dan saya di sini sudah bersama Persatuan Alumni GMNI Sulawesi Tenggara yang baru saja hari ini itu mengadakan kegiatan. Betul ya?
2: Iya.
0: Saya manggil apa? Sarina.
2: Sarina.
0: Sarina. Gitu ya? Sarina dengan nama disambung atau seperti apa? Sarina.
2: Boleh.
0: Oke. Okay.
2: Sarina dengan nama.
0: Sarina Nurhayati ya. Begitu ya. Baik, dengan Sarina Nurhayati ya, ya. Ibu Nurhayati, bagaimana nih untuk kegiatan yang tadi hari ini baru saja terselenggara?
1: Iya, tentu saja seperti apa yang saya katakan tadi, kita akan melakukan konsolidasi ya, konsolidasi penguatan organisasi untuk ke 17 kota kabupaten. Tentu saja itu karena walaupun kita punya visi misi program yang bagus, kalau tidak ada persatuan itu tidak mustahil tidak akan tercapai.
0: Yeah.
1: Nah, untuk itu kita mungkin pertama, langkah pertama itu kami akan melakukan konsolidasi ke 17 kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Langsung bergerak ini.
1: Langsung
0: ya?
1: Langsung bergerak.
0: Luar biasa. Memang ini kan jadi salah satu peran juga dari GMNI sebagai mitra strategis pemerintah juga ya kan. Dan pastinya komitmennya untuk membawa sebuah misi ya, bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan tapi juga bisa mengawal jalannya pemerintahan.
1: Iya, iya.
0: Bagaimana nih dari teman-teman PA GMNI Sultra sendiri nih sebagai mitra strategis dari pemerintah menyikapinya?
1: Ya, tentu saja mitra dalam tanda kutip ya. Kami mungkin akan melakukan mitra pemerintah Sulawesi Tenggara dengan mitra program. Ya, mitra program, apalagi kami di GMNI itu kan perjuangan kami itu kepada kaum marhaen. Jadi bagaimana nanti ke depannya, misalnya kalau program pemerintah itu berbicara soal petani, nelayan, buruh, dan kaum-kaum terlantar. Nah, itu mungkin kami bisa masuk ke situ. Nah, bukan cuma itu, kami juga mengantisipasi soal pengawasan lingkungan dan lain sebagainya.

0: Nah, itu mungkin kami bisa bermitra ke situ.
1: Oke, ternyata banyak juga ya
0: Sangat banyak.
1: lingkupnya ya. Nah, Bu Dini, ini bagaimana nih dengan melihat kegiatan hari ini dan sudah terpilihnya Sarinah ketua kita untuk di hari ini, bagaimana Bu Dini melihat untuk PA GMNI Sultra ke depannya nih?
2: Dengan selesainya acara hari ini dengan baik, saya optimis ke depannya DPD Persatuan Alumni GMNI Sultra ini akan semakin baik, akan semakin maju di bawah kepemimpinan Sarinah Ati, Sarinah Nurhayati. Saya yakin itu, karena biasanya kalau perempuan yang memimpin itu akan lebih telaten mengupas masalah-masalah. Harapan saya seperti itu.
1: Okay.
2: Tentunya dibantu dengan pengurus-pengurus yang lain tentunya, yang semuanya mempunyai kapasitas di bidangnya masing-masing.
1: Untuk menjaga independen organisasi, ada tidak mungkin wejangan dari Bu Dini sendiri ini? Coba Bu.
2: Kalau untuk independensi sih, saya rasa kita udah selama ini udah on the track ya, udah berada di jalannya. Jadi nanti di bawah kepemimpinan Sarinah Nurhayati itu pasti tetap terjaga di koridor itu dengan memperhatikan kepentingan bersama.
1: Oke, tetap menjaga ya.
2: Tetap menjaga.
1: Saya kembali ke Ibu Ketua dulu yang hari ini baru menjabat gitu ya, dan
2: fresh
1: banget ini, fresh from the oven. Dan langsung nanti akan ke 17 kabupaten kota juga gitu ya, dengan segala program-programnya gitu ya. Dan kira-kira pendekatan atau metode apa yang akan Ibu lakukan nih untuk
0: tentu saja untuk melakukan koordinasi sama yang teman-teman yang ada di kota kabupaten, kita butuh juga jejaring ya. Jadi kita tidak menutup diri, cuman bukan hubungan kita untuk berkomunikasi untuk membangun daerah itu bukan cuma GMNI, tetapi dengan organisasi-organisasi lain. Nah, untuk mengantisipasi menjaga frame independensi organisasi, kita akan melihat pada tataran perjuangan yang sama. Jadi bukan cuman pemerintah, partai politik pun kalau perjuangan kita sama, kita bersama-sama. Kita membuat satu apa komunikasi ya, pendekatan persuasif dengan jejaring yang ada, baik itu swasta, pemerintah maupun organisasi masyarakat itu sendiri dan organisasi agama.
1: Oke, berarti semuanya nih semuanya jadi satu lingkaran semuanya ya.
0: Harus kita bersatu. Berbicara Indonesia, kita harus berbicara semua. Harus komprehensif.
1: Oke, saya mau ke Bung Ardi ya.
2: Yang paling ganteng nih.
1: Iya nih, di antara kita,
2: kita
1: di berempat di studio, beliau yang paling ganteng ini ya. Bung Ardi, bagaimana tadi dengan seluruh kegiatan dan akhirnya sudah menghasilkan ya sebuah keputusan-keputusan gitu ya untuk di hari ini. Bagaimana menurut Bang Ardi sendiri ke depannya nih? PAGMNI.
3: Ya, dengan selesainya kegiatan Konferda yang pertama tadi, itu berarti tanggung jawab dan tugas DPD Karteker selesai. Menghantarkan dari Karteker menjadi definitif. Dan saya sudah 4 kali memimpin cabang, termasuk DPD Sulawesi Tenggara, dan saya tuntaskan semua.
1: Luar biasa.
3: Dari Karteker jadi definitif. Selesai acara tadi, tinggal komitmen-komitmen kita kepada organisasi dan komitmen kita kepada daerah. Artinya GMNI ini kan kita membicarakan, apalagi alumni itu kita bicara soal kebangsaan di situ. Kita bicara soal kerakyatan di situ. Kemudian di tataran Provinsi Sulawesi Tenggara ini, mau tidak mau kita harus menjadi mitra strategis dan mitra kritis pemerintah. Yang baik kita dukung, kemudian yang sedikit mungkin kurang baik itu kita kritisi lah. Dengan tajam-tajam, kemudian kita memberikan pokok-pokok pikiran, saran, gagasan, kira-kira bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Persatuan Alumni GMNI Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Sarinah Nurhayati nanti terhadap pemerintah Sulawesi Tenggara. Harapannya kita kan bagaimana Pemprov Sulawesi Tenggara ini yang dipimpin oleh Gubernur Mejen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka dengan Dr. Insinyur Hugua, Master Lingkungan, itu bisa memberikan kesejahteraan dan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
1: Ini sudah 4 kali tadi bilangnya gitu
3: iya,
1: ya.
3: Iya, 4 kali.
1: Tantangan pasti ada tuh, beda-beda tuh dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tantangan terbesar saat ini apa nih?
3: Kalau tantangan terbesar saat ini tidak ada sih. Tantangan lebih besar itu di awal sebetulnya. Karena di awal itu waktu kita membawa DPC GMI di Makassar, dari kategori ke definitif itu, di awal-awal pergerakan itu kita sampai dicap PKI. Sekretariat kita dibakar. Iya, sekretariat kita dibakar di Makassar kan.
1: Itu tahun berapa Bung?
3: 2011.
1: 2011, Iya. Lalu?
3: Tapi kita bisa survive, kita bertahan. Kemudian kita mengajarkan ideologi-ideologi Bung Karno ini, Pancasila ini, ke masyarakat Sulawesi Selatan waktu itu. Makanya berkembang dia kan. Nah, kalau Sulawesi Tenggara ini dia lebih gampang lah daripada Sulawesi Selatan, karena di sana kan ada yang namanya deskolonisasi. Orang pasti ingat bagaimana konflik atau perseteruan antara seorang Soekarno dengan Kahar Muzakkar. DITI kan?
1: Betul.
3: Itu ketika kita bawa ajaran Soekarno di sana, itu kita dicap PKI, ditantang. Kalau di sini kan tidak. Soekarno di sini itu lebih familiar lah. Kemudian melekat dengan Kesultanan Buton, ya kan, Sulawesi Tenggara pada umumnya. Ya begitu.
1: Berarti memang bisa dilihat dari sejarah juga ya, tantangan-tantangannya juga seperti apa. Saya mungkin mau ke Sarina Nurhayati dulu nih ya. PA GMNI Sultra ini ya, menyelaraskan tadi kan kalau misalnya dari ceritanya Bung Ardi juga di Makassar tuh ada penolakan lah segala macam. Nah kalau untuk di Sulawesi Tenggara sendiri ini penyelarasannya nanti untuk kedepannya ini bagaimana nih, ideologi marhenismenya terus juga dengan dinamika birokrasi pemerintahan yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Nah untuk tantangan ya, untuk mensinergikan itu sudah pasti ada. Pertama disinformasi dan misinformasi itu pasti. Nah ini yang harus disikapi. Pertama kami akan melakukan bagaimana kami agar trust pemerintah ke Gemen itu ada. Kepercayaan masyarakat ke kami juga ada. Nah itu mungkin yang utama. Karena tanpa kepercayaan kalau kita mau bersinergi sama siapapun itu agak sulit. Jadi langkah pertama yang kami lakukan itu mungkin kepercayaannya. Membangun kepercayaan. Jadi kita akan melakukan komunikasi intens baik pada pemerintah dalam hal ini, terus organisasi-organisasi masyarakat lain, organisasi pemuda lain, misalkan KAHMI, dan kelompok Cipayung lah, dan organisasi lain. Nah itu kami akan melakukan komunikasi intens, karena berbicara soal Sulawesi Tenggara ini tidak bisa satu unit. Satu faktor saja. Tetapi harus semua. Makanya saya bilang tadi, perjuangan ini harus paripurna, harus komprehensif. Jadi tidak ada ego. Tidak ada ego organisasi. Karena kapan muncul lahir ego organisasi, maka hancurlah perjuangan kita. Tidak ada yang mau bekerja sama. Nah apalagi sekarang kan kita menghadapi teman-teman yang Gen Z
1: betul.
0: Yang lebih parah, karena saya melihat secara karakteristik itu kebanyakan mereka kan sifatnya instan, yang mau
1: cepat,
0: siap saji seperti itu. Nah sementara kita dalam Gemen ini, kita ingin melakukan proses kematangan sebagai kader, karena tanpa proses itu tidak akan bisa melahirkan kader yang baik. Nah ketika kita tidak bisa melahirkan kader yang baik, jangan pernah berharap kita bisa berkomunikasi dan bersinergis dengan siapapun, termasuk pemerintah. Nah ini mungkin yang perlu digenjot kami pengurus ini, mudah-mudahan ya, karena saya tidak bisa katakan saya, karena kita berbicara pada tataran organisasi. Tetapi insya Allah kami ketika terbentuk kepengurusan, insya Allah kami akan melakukan hal-hal itu tadi, menepis disinformasi dan misinformasi. Nah itu.
1: disinformasi, misinformasi, ya hoax di mana-mana, ya. Terus habis itu juga sekarang kan jempol gampang banget ini, ya. Tinggal ngetik-ngetik-ngetik, jadi nanti yang ngetik lupa gitu.
0: Iya.
1: Kayak langsung tinggalin handphonenya. Nah, Bu Dini nih melihat ini seperti apa nih, Bu Dini? Apalagi dengan tadi Bu Nurhayati juga bilang Gen Z, ya, kaderisasi itu kan juga penting. Ini seperti apa Bu Dini melihatnya dengan secara garis besar?
2: Secara garis besar, kalau untuk kaderisasi untuk Gen Z belakangan ini malah semakin meningkat, ya, Gen Z yang mau masuk ke GMNI, ya, adik-adik mahasiswa, bahkan yang sebenarnya udah lulus pun jadi kayak nyesel kok kemarin nggak ikutan, begitu tahu kegiatan-kegiatan kita jadi tertarik gitu kan. Jadi animonya bagus, sungguh luar biasa untuk
1: tinggi juga ya berarti ya, karena kan biasanya dibilang Gen Z nggak main nih yang begini-beginian gitu ya, apatis dia, terus habis itu langsung nyambungnya ke politik, terlalu politik gitu ya, ternyata tidak ya Bu.
2: Nasionalismenya adik-adik Gen Z ini luar biasa.
1: Oke, luar biasa.
2: Memang beda zaman dengan kita ya. Sekarang kan udah sebenarnya informasi udah gampang mereka cari. Jadi mereka menggali sendiri GMNI itu apa sih, gitu. Kegiatannya apa, prosesnya seperti apa, dan nantinya ke depannya setelah alumni itu seperti apa gitu. Mereka mencari sendiri gitu.
1: Oke. Asal enggak malas aja buka-buka smartphone-nya itu aja ya. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Pro Satu RRI Kendari ya, yang ingin mungkin ikutan berkomentar, ingin bertanya juga melalui kanal YouTube kami juga boleh ya. Silakan komentar di kanal YouTube kami di RRI Kendari, atau boleh langsung WhatsApp aja di 081354509967. Kita istirahat sejenak ya pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami untuk di Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Masih terus bersama pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, dan kami juga masih menyiarkan langsung melalui kanal YouTube di RRI Kendari. Saya juga masih beramai-ramai ya di malam hari ini ya, bersama dengan Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sultra, ada Sarinah Nurhayati ya, kemudian juga dari DPP PAGMNI ada Ibu Dini ya, yang terus masih memberikan semangatnya ya.
4: Sarinah,
3: iya, saya juga harus manggil Sarinah juga ya.
4: Sarinah Dini.
3: Sarinah Dini ya. Lalu ada Bung Ardianto juga ya dari DPD PAGMNI Sultra. Ini benar ya kalau laki-laki Bung ya sebutannya. Bung, oke. Okay.
5: Bung itu singkatan.
3: Apa tuh?
5: Bung itu bukan hanya panggilan saja.
3: Bukan berarti abang atau iya, apa, coba silakan.
5: Tapi dia itu singkatan dari berjuang untuk negara.
3: Luar biasa.
5: Sarina juga begitu. Sarina itu terlepas dari bahwa dia adalah sosok Ibu Asu, yeah. Nama Ibu Asu yang seorang perempuan yang sangat tulus dalam mendidik dan menjaga Bung Karno. Tapi Sarina itu juga singkatan dari Satu Republik Indonesia Hebat.
3: Luar biasa, ini semangatnya. Ini memang semangat-semangat 17 Agustus tuh berasa sekali ya malam hari ini ya. Oke, dan saya mau mungkin ke Sarinah Dini dulu. Nah ini betul ya, sebagai di pusat gitu ya, pasti kan ada grand design-nya gitu dari DPP, kemudian yang nantinya akan disebarkan atau diinformasikan ke teman-teman yang ada di daerah gitu ya, termasuk di Sultra, untuk menerjemahkan nih sebenarnya konsep ideologi marhenismenya ini seperti apa, termasuk ke dalam kebijakan-kebijakan mungkin ya yang ada di Sulawesi Tenggara, kebijakan publik lebih tepatnya, Sarinah Dini ya. Silakan.
4: Itu pasti kalau dari DPP, dari pusat sampai turun ke DPD dan ke DPC, satu garis tegak lurus. Nah untuk diterjemahkan ke bawah sampai ke DPD, DPC, mungkin Kak Sarinah Nurhayati yang akan menjelaskan itu, beliau yang lebih paten.
3: Saya yakin kalau misalnya sudah dibilang Sarinah Dini paten, berarti langsung dijelaskan nih.
4: Silakan menjelaskan
3: Sarinah
4: panjang lebar.
3: Nurhayati, 5 hari saya kasih waktu spesial nih.
4: Dari malam minggu sekarang sampai malam minggu depan.
3: Iya, pokoknya demi nih. Silakan.
6: Iya, Mbak. Tadi sudah dibilang sama Mbak Dini, memang program itu tidak bisa lepas ya. Kami tetap berpatokan dari program DPP. Jadi program kami itu se-Indonesia sama, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, kami di daerah ini diberi peluang untuk itu dari DPP.
3: Oke. Berarti dikasih diberikan peluang, opportunity untuk menyesuaikan,
6: iya,
3: gitu ya,
6: menyesuaikan kira-kira dengan kondisi kebutuhan daerah masing-masing.
3: Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri yang paling top of the list lah Bu Nurhayati, Sarinah Nurhayati.
6: Ya, kita lihat apa yang lebih urgent di antara perjuangan Gemen itu tadi tentang kaum marhenis.
3: Rakyat kecil.
6: Uh-huh. Nah, disitulah kita lihat. Dan kami berharap insya Allah di Sulawesi Tenggara ini jangan ada kasus ya, karena tidak bisa makan atau tidak bisa membiayai sekolah dia bunuh diri. Mudah-mudahan tidaklah. Nah itu kami mungkin untuk mengantisipasi itu akan bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam hal ini. Nah itu tadi yang agar kita bisa menjaga independensi perjuangan organisasi. Mungkin salah satunya seperti itu. Dengan tentu saja dengan bentuk program yang disesuaikan antara pemerintah dan kami yang ada di GEMENI.
3: Oke. Okay. Nah, kalau jadi, silakan.
6: Iya. Jadi mulai dari petaninya, nelayannya, terus masyarakat apa ya kaum duafa ya. Kayak begitu yang kaum proletar lah. Nah, ini perlu diperjuangkan. Ya. Nah, perjuangan ini bukan cuma hanya pemerintah, pihak swasta juga. Pihak swasta juga dengan organisasi-organisasi yang lain tadi. Nah, ini kita harus sinergi. Makanya tadi itu ada beberapa teman dari organisasi di luar GEMENI. Kita sudah sepakat, insya Allah dalam waktu dekat ini kita adakan pertemuan untuk membahas bagaimana apa kondisi ya, bagaimana untuk membantu kontribusi organisasi kita untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Karena biar bagaimana pemerintah kan ada keterbatasan juga.
3: Betul.
6: Pemerintah tidak bisa juga bergerak kalau sendiri untuk melakukan pembangunan. Nah, kita ketahui bersama bahwa pilar pembangunan itu kan ada tiga. Pemerintah itu sendiri, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam hal ini pihak ketiga. Nah, ini harus bersinergis. Tidak bisa lepas antara pilar yang ini. Nah, salah satunya mungkin kami masuk di pilar ketiga maupun masyarakat kita, kami bisa masuk ke situ untuk berkontribusi dalam membangun Sulawesi Tenggara untuk membantu pemerintah. Tetapi itu tadi kembali, kami berusaha untuk menciptakan kepercayaan pemerintah itu terhadap kami. Seperti itu.
3: Menciptakan
6: kepercayaan itu dulu semua. Jadi bukan cuma pemerintah, ke pihak swasta lain pun kami insya Allah akan melakukan itu, termasuk teman-teman organisasi lain. Nah itu mungkin yang kami lakukan.
3: Ya, apalagi di awal kepemimpinan Sarina Nurhayati ya. Ini seperti tadi Bung Ardi juga bilang, memang yang susah, yang sulit itu di awal-awalnya ya Bung Ardi ya. Ini Bung Ardi, kalau misalnya kita melihat juga alumni-alumni dari GEMENI ini, bagaimana untuk memaksimalkannya nih untuk saat ini dengan segala macam potensinya yang ada mungkin di pemerintahan ya, atau mungkin juga di industri kreatif, ini seperti apa?
5: Kalau di Sulawesi Tenggara ini, alumni-alumni GEMENI ini kan dia punya kelebihan masing-masing, kemudian keilmuan dan skill masing-masing. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi politisi, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi pengusaha kan di apa di Sulawesi Tenggara ini. Nah, tinggal bagaimana semua kekuatan ini itu tinggal dikomunikasikan saja. Makanya ini menjadi tanggung jawab nanti Sarina Nurhayati untuk bagaimana mengkonsolidasikan. Kekuatan yang ada di 17 kabupaten kota ini, terkhususnya Kendari dan Bau-Bau. Kenapa saya sebut Kendari dan Bau-Bau? Karena di Sulutera ini, kampus yang paling banyak itu adalah Kendari dan Bau-Bau. Kemudian, lumbung kaderisasi itu kan ada di kampus-kampus. Dia selesai kampus, selesai jadi mahasiswa, baru masuk alumni. Begitu.
3: Nah, ini selaras dengan pertanyaan yang muncul di via WhatsApp ya, Bung. Bagaimana kalau misalnya di kampus saya tidak ada GEMENI, tapi mau ikutan GEMENI? Ini seperti apa nih, Bung?
5: Jadi, bagi teman-teman atau adik-adik yang masih berkuliah yang di kampus tidak ada GEMENI, ini saya bicara tentang kasus Queen.
3: Okay. Wah, ini. Dengarkan baik-baik ini ya.
5: Jadi, dia bisa mengikut kaderisasi di GEMENI, itu namanya kalau tingkatan lalu itu PPAB, Pekan Penerimaan Anggota Baru. Dia bisa ikut itu di kampus manapun itu.
3: Bisa
5: di kampus manapun itu. Dia bisa ikut. Contohnya saya dulu kuliah di Goa. Goa tidak ada GEMENI waktu itu. Jadi kita ikut di Makassar.
3: Bisa.
5: Malah saya bukan hanya melintas kampus, tapi melintas kabupaten kota ini.
3: Betul.
5: Jadi kalau katakanlah dia kuliah di kampus A dan kampus itu tidak punya Gemeni di situ. Nah, tinggal nanti ketika dia mendengar ada pengkaderan Gemeni yang namanya PPAB, ikut. Mm. Ikut di situ. Nah, setelah dia ikut PPAB, maka biasanya dia akan diberi tanggung jawab. Mm. Untuk bisa tidak kamu buka Gemeni di kampusmu atau buka komisariat?
3: Oke, okay, oke. Okay.
5: Di kampusmu. Waktu itu begitu dia kalau di Gemeni.
3: Oke. Okay. Jadi ini untuk yang bertanya belakangnya 556 ya. Jadi yeah, boleh di kampus lain gitu yeah, ya. Boleh untuk ikutan di kampus lain. Dan ternyata ini banyak yang tertarik juga mungkin ya. Karena ada lagi yang WhatsApp belakangnya ini 808. Namanya tidak ada ya. Yeah. Mau bertanya kalau misalnya sudah ikut GMNI tapi tidak ikut dalam persatuan alumninya, itu seperti itu bagaimana katanya? Oh, mungkin dia sudah selama kampus ikut untuk di organisasinya tapi ternyata tidak aktif di persatuan alumninya. Yeah. Ini siapa yang mau menjawab nih? Tim?
6: Ya, langsung saja. Yeah.
5: Jadi di GMN itu semua Bung dan Sarina yang sudah melewati kaderisasi GMN nih, kemudian sudah selesai kuliah selama 2 tahun. Artinya 2 tahun dia sarjana, itu otomatis dia sudah menjadi alumni.
3: Otomatis berarti ya.
5: Dia sudah menjadi alumni. Nah, tinggal apakah dia bergabung di persatuan alumni atau tidak.
3: Terus aktif atau tidak mungkin.
5: Terus aktif
3: ya?
5: Atau tidak. Okay. Kan begitu ya. Tugasnya kita di DPD PA GMNI Sulawesi Tenggara dan DPC-DPC itu adalah bagaimana melakukan inventaris. Mendata semua teman-teman yang pernah bergemeni dan diajak untuk bergabung bersama-sama di persatuan alumni GMNI.
3: Oke.
5: Okay. Begitu.
3: Jadi otomatis masuk kalau sudah yeah, ikut GMNI, otomatis juga setelah yeah, lulus, setelah wisuda itu juga yeah, masuk di alumni GMNI, yeah, asal dilihat lagi nih apakah nanti masuk di PA-nya, aktif yeah, dan tidaknya seperti apa gitu
5: yang,
3: ya.
5: Yang jelas ketika dia sudah melewati jenjang kaderisasi, minimal PPAB, maka dia punya hak dan tanggung jawab sebagai alumni GMN nih.
3: Oke.
5: Okay. Iya.
3: Kaderisasinya untuk GMN itu seperti apa, Bung?
5: Yang pertama PPAB. Pekan penerimaan anggota baru. Di situ yang dibahas itu hanya kulit-kulitnya saja.
3: Oh,
5: pengenalan.
3: Kulit bawang terluar berarti yeah, ya.
5: Pengenalan, apa itu Marxisme? Apa itu Pancasila? Apa itu sosialisme? Kemudian naik ke KTD. Kaderisasi tingkat dasar. Nah, di situ baru kita mulai mengupas ke kulit kedua bawang. Kemudian masuk di KTM.
3: Okay.
5: Kaderisasi tingkat menengah. Kalau di zamannya kami waktu mahasiswa dulu, KTM itu ada yang namanya pembuangan. Kita dikasih materi selama 2 minggu, setelah itu kita dibuang selama 1 bulan.
3: Dibuang dalam arti konteksnya seperti apa nih?
5: Dibuang di lapangan. Jadi semua identitasmu, HP-mu, apamu semua saya ambil.
3: Wow.
5: Kemudian kau dikasih, dibuang di lapangan. Bagaimana bisa tidak hidup di lapangan, melakukan ansos bersama masyarakat.
3: Oke, oke, oke. Apalagi sekarang distraksi sosial media lebih lebih kencang sekarang.
5: Kemudian
3: ya,
5: setelah itu, di selapus kaderisasi GMN itu ada namanya KTP. Nah, KTP ini biasanya melahirkan pemikiran baru.
3: Oke. Okay.
5: Nah, cuma sampai saat ini kan ke KTP berapa kali belum melahirkan. Pemikiran baru itu seperti ini. Kita bisa tidak melahirkan satu konsep gagasan atau ideologi baru. Contohnya ada yang baru selain Pancasila. Nah, itu yang selama ber-KTP belum bisa dilahirkan itu.
3: Oke. Okay. Ternyata ada beberapa jenjang tingkatan, juga ya.
5: Dan masing-masing itu beda-beda lah.
3: Punya tantangan tersendirinya setiap lapisan bawang tadi ya.
5: Iya.
3: Tingkatan-tingkatan itu ya, dari awal sampai yang ke di KTP tadi iya, istilahnya kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah, jadi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, kalau yang sedang mendengarkan juga adalah seorang mahasiswa dan tertarik juga untuk bergabung bersama GMNI, jangan ragu-ragu sebenarnya. Walaupun memang tidak ada di kampus Anda, ternyata bisa ikutan di kampus yang lain seperti itu. Nah, saya mau ke Sarina Nurhayati dulu ini dengan kepemimpinan barunya gitu ya. Apa nih yang menjadi istilahnya event terdekat atau kegiatan terdekat yang akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di GMNI Sultra?
6: Ya, itu PA. Tadi. Pertama itu konsolidasi. Nah itu yang utama, karena ini kan lagi terpencar ya, hampir semua organisasi saya pikir seperti itu. Nah kedua, yang namanya pengkaderan itu tetap
3: ada ya,
6: harus diutamakan.
3: Kapan waktu terdekat untuk pengkaderan, Bu?
6: Nah ini kita akan kerjasama dengan DPC-DPC yang ada di wilayah masing-masing, termasuk komisariat misalkannya, untuk di Genjo diberi spirit untuk melakukan pengkaderan terus.
3: Ya.
6: Karena Gemen itu adalah organisasi kader.
3: Ya.
6: Nah itu yang utama, dan tentu saja ada jenjang kader itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Ardianto. Nah itu mungkin yang kami lakukan. Terus dalam waktu dekat ini kami akan itu tadi melakukan jejaring.
3: Ya.
6: Ya, baik pada pihak pemerintah, swasta maupun organisasi lain. Dalam waktu dekat, karena kita tidak bisa berbicara pada program yang muluk-muluk, tetapi kita tidak bisa mencapainya.
3: Betul.
6: Yang kami lakukan, insya Allah kami pikir kami bisa lakukan dan bisa terlaksana. Nah itu mungkin yang kami lakukan.
3: Berarti memang top of the list itu memang konsolidasi, jejaring, kaderisasi, kembali lagi ke situ ya. Sarina Dini mungkin mau, ini kan kita kepemimpinan baru ceritanya untuk di Sulawesi Tenggara gitu ya. Sedikit insight atau kalau bisa dibilang wejangan gitu ya untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara sendiri di PA GMN ini seperti apa?
4: Saya rasa hal itu nanti akan mengalir ya. Saya percaya di bawah kepemimpinan Sarina Nurhayati itu akan jauh lebih baik, akan pokoknya PA GMNI Sultra itu akan menjadi bagus, menjadi mitra strategis di Pemprov, menjalin hubungan kerjasama dengan yang lain, terutama nanti dalam proses pengkaderan adik-adik GMNI, pasti akan lebih terawat gitu.
3: Karena balik lagi telaten tadi.
4: Balik lagi karena Sarina.
3: Betul.
4: Jadi mengumpulkan yang tercecer itu pasti akan lebih telaten, insya Allah seperti itu.
3: Oke. Berarti kami juga menantikan ini ya, nanti kegiatan-kegiatan dari PA GMNI seperti apa. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan, boleh ke sini lagi.
4: Pasti.
3: Harus
4: itu,
3: kesini lagi.
4: Itu harapan kami nanti.
3: Iya kan?
4: Menjadi mitra strategis RRI.
3: Nah itu dia. Betul sekali. Dan berharap juga nanti di kaderisasi makin banyak juga yang mengenal tentang GMNI ini ya. Walaupun memang terkadang bilangnya aduh Gen Z bla bla segala macam, ternyata tidak ya. Dengan sekarang teknologi sudah mudah, kemudian juga mereka bisa searching sendiri, bahkan mereka nanti yang datang gitu ya, untuk saya gabung nih gitu ya. Bagaimana Bu Dini, siap ya?
4: Iya, karena Gen Z itu kan rasa penasarannya tinggi.
3: Betul.
4: Kan? Jadi pengen tahu apa sih game ini? Apa sih kalau kita terlibat di dalamnya itu nanti mau ngapain, dan next kalau kita udah lulus, sudah menjadi alumni, masuk PA itu mau ngapain kita itu. Okay. Nah, itu pasti menjadi pertanyaan besar bagi adik-adik Gen Z.
3: Siap ya. Sudah hampir 1 jam kita ternyata di obrolan malam hari ini tidak berasa, tapi sebelum pamit saya mau saya menyebutkan kata GMNI masing-masing. Anda bisa mungkin mencari 3 kata yang berkorelasi dengan GMNI itu sendiri. Misalnya GMNI hebat apa segala macam gitu ya. Mulai dari Bung Ardi, GMNI 3 kata.
5: GMNI 1 merakyat.
3: Merakyat.
5: Kemudian 2 dia nasionalisme.
3: Nasionalisme.
5: Ketiga dia berjiwa besar.
3: Berjiwa besar. Kemudian dari Sarina Dini, silakan.
4: Dinamis.
3: Dinamis.
4: Berjuang menang.
3: Dinamis, berjuang, menang. Wow, luar biasa. Terakhir dari Sarina Nurhayati, silakan.
6: Ya, progresif, revolusioner, dan merakyat.
3: Wow, luar biasa. Saya ingin tepuk tangan jadinya ini malam ini ya. Jiwa-jiwa nasionalisme langsung terpanggil gitu ya untuk di bulan Agustus ini. Terus kemudian bersama dengan teman-teman dari PA GMNI ini juga ya. Dan saya berharap nanti kedepannya semua kegiatan-kegiatan berjalan lancar, kader-kader juga makin banyak ya, makin memperkenalkan juga tentang kerakyatan juga ya kepada teman-teman. Pastinya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya harus akhiri dulu ya untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. semuanya, untuk Bung Hardi, untuk Sarina Dini, Sarina Nurhayati, sehat-sehat selalu.
6: Amin.
3: Tugas-tugas makin banyak. Amin. Ini sepertinya ya.
6: Iya.
3: Semangat terus ya. Semangat kemerdekaan juga terus hadir pastinya untuk teman-teman di PAGMNI ya. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, karena lepas ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang?
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih saja ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologi, ketahanan spiritual dan bekerjasama dengan pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang.

0: mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
1: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
1: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang. Dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
2: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
1: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
2: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
1: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
2: Baik, kalau gitu, Kak, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
1: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip

0: ekonomi sirkular.
1: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
2: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
0: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi.

kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Niji di atas awan ini spesial saya putarkan ya untuk teman saya ya, yang saat ini sedang berada di Ahuwawali, sepertinya sedang menikmati waktu apa ya ini, bersama alam sepertinya ya. Ini diambil dari soundtrack film 5 cm ya, di mana memang film ini mengisahkan tentang bagaimana ya sahabat-sahabat ya, ada 6 orang kalau saya tidak salah ingat ya, karena filmnya sudah cukup lama di 2012 ya pendengar. Dan memang yang paling jadi highlight dari film ini adalah hiking ya, naik gunungnya nih ya. Untuk Anda yang memang juga suka sekali ya dengan film 5 cm yang didirect waktu itu bersama dengan Rizal Mantovani ya. Terus di dalamnya aktor-aktornya ada banyak nama besar di sana, ada Herjunot Ali, kemudian ada Fedi Nuril, ada Ralin Shah ya. Dan saya ingat kalau film yang satu ini adalah momen atau scene di mana Ralin Shah itu memesankan makanan ya di sebuah warung tenda seperti itu ya, atau ya di warkop-warkop seperti itu ya pendengar, di mana Riani ini ya yang diperankan oleh Ralin Shah, saat itu scene-nya dia memesankan teman-temannya ya, dia menghafal seluruh pesanan dari teman-temannya, ada Ian, ada Ariel ya, ada Zafran, ada Genta. Aduh, jadi pengen nonton kembali ya film 5 cm ini nih pendengar, salah satu film yang box office juga untuk di Indonesia. Pastinya untuk di malam hari ini terus menemani Anda ya pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami, yang baru saja selesai beraktivitas ya. Pro 1 RRI Kendari kembali menjadi teman istirahat Anda di malam hari ini. Pastikan tetap bersama kami.
1: Tahukah Anda kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
4: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di M-Banking?
4: Hah? Kosong gimana?
3: Ih, kosong! Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
4: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
4: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi M-Banking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

malam hari ini terus menemani ya pendengar. Dan kalau kita perhatikan juga ya dari pagi tadi pendengar ya, informasi-informasi terkait dengan gempa di Nusa Tenggara Timur ya dengan kekuatan 7,7 ya pendengar. Saya lansir dari bbc.com bahwa gempa ini ya yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu dilaporkan menyebabkan 38 orang tewas, 2 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Ini merupakan data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari ini, pendengar. Dan lokasi para korban ya yang terjadi itu di Kabupaten Sika, 3 jiwa meninggal dunia dan 2 jiwa luka ringan. Lalu di Kabupaten Manggarai, pendengar, 16 jiwa meninggal dunia dan 6 yang baru teridentifikasi. Kemudian di Manggarai Timur dengan jumlah 17 jiwa meninggal dunia, di ND 1 jiwa meninggal dunia dan Manggarai Barat 1 jiwa meninggal dunia ya. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Kabupaten Nagekeo ini diprediksi akan terus bertambah pendengar. BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah dengan kedalaman 15 km. Kemudian untuk pusat gempa terjadi di 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Lalu dari hasil monitoring BMKG ini menunjukkan bahwa terdapat 37 gempa susulan dengan magnitudo 3,7 sampai 6,2. Dan BNPB menyebut terdapat 5 kepala keluarga terdampak dan sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo ini melakukan pengungsian atau evakuasi mandiri. Dan sebagian besar warga ini melakukan evakuasi menyusul guncangan kuat serta peringatan tsunami ya yang memang sempat dikeluarkan setelah gempa utama. Sedangkan di Kota Bima tercatat 1 kepala keluarga atau 6 jiwa terdampak. BNPB juga melaporkan ya terdapat beberapa jalan yang longsor serta tertutup. Lalu puluhan rumah juga mengalami rusak ringan hingga berat dan disebutkan banyak puskesmas yang juga mengalami kerusakan.

Masih mengenai gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT, pendengar. Jadi pagi tadi juga BMKG menerbitkan peringatan dini ya, peringatan dini tsunami atas peristiwa ini. Tapi peringatan tersebut sudah dinyatakan berakhir karena di sejumlah tempat tsunami ini sudah terdeteksi ya, di Bakalang, Alor, NTT, tsunami setinggi 0,14 meter itu terjadi pada pukul 5 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Lalu juga di Dompu, NTB, tsunami setinggi 0,17. Di Flores Timur, Labuan Bajo dan Sika, ketinggian air dari 0,19 hingga 0,36 meter. Lalu di Maurole, ND, NTT, ketinggian air hampir 1 meter pada pukul 5 lewat 27 menit ya. Selain itu BMKG juga melaporkan peringatan siaga hingga waspada tsunami sejumlah wilayah di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan dengan ketinggian 0,5 hingga 3 meter. Kemudian pendengar, sebagai langkah antisipasi, BMKG juga merilis rekomendasi evakuasi menyeluruh ya bagi pemerintah daerah di wilayah terdampak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkata bahwa pihak istana juga sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kesiagaan seluruh unsur dalam menghadapi situasi awal pasca kejadian di NTT. Sebelumnya juga pendengar, Wakil Bupati Sika NTT Simon Subandi Supriyadi melaporkan 2 orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan di Pelabuhan Laurentius Sai ya. Dan juga pendengar ya, tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI, dan Polri melaporkan telah mengevakuasi ya masyarakat di sekitar ya, terutama yang terdampak gempa di Maumere. Pendengar, kami juga masih akan terus mengupdate informasi ya seputar gempa bumi yang terjadi di NTT. Dan hari ini atau sore tadi juga pendengar ya, ternyata gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 ini mengguncang wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ya. Dan gempa ini terjadi pada pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, di mana guncangan gempa dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan ya, yang berjarak sekitar 143 km dari Simalungun. Kami masih akan terus mengupdate informasi pastinya untuk di malam hari ini di Sultra Malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali kami mengupdate informasi mengenai gempa dengan magnitudo 6,4 di Simalungun, Sumatera Utara, pendengar. Jadi Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, mengatakan bahwa pusat gempa berada pada koordinat 2,97 lintang utara dan 98,95 bujur timur atau sekitar 10 km tenggara Kabupaten Simalungun dan 12 km barat laut kota Pematang Siantar. Gempa terjadi pada kedalaman 163 km ya, dengan epicenter gempa itu berada di wilayah Simalungun, Sumatera Utara, dan dikatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa dirasakan dengan intensitas berbeda di sejumlah wilayah, pendengar. Di Kabupaten Aceh Selatan ya, di guncangan dirasakan pada skala 4 MMI, sedangkan di wilayah Nias Barat, Nias Selatan, Kabupaten Nias, dan Kota Gunung Sitoli, gempa dirasakan pada skala 2 hingga 3 MMI, pendengar. Pusat gempa tercatat berada di 76 km tenggara Kota Medan ya, dan sekitar 44 km barat daya Kota Tebing Tinggi. Dan mengutip siaran pers BMKG, guncangan terbesar dari gempa itu adalah skala 5 MMI, pendengar. Kami terus mengupdate informasi ya mengenai gempa yang terjadi di NTT maupun juga di Simalungun, Sumatera Utara, pendengar, untuk di malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Sultra malam ini.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

107 MHz Pro Soter RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini ya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyimak ya drama radio pendengar. Dan kali ini saya akan putarkan ya drama radio yang diproduksi dari RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar. Wah, ini kalau di drama judulnya menolak ya. Tapi kalau misalnya sudah ada 1 miliar, apakah mungkin kita akan menolak ya? Kita akan simak bersama nih ya, ceritanya seperti apa, value cerita dari drama radio ini juga seperti apa. Jadi langsung saja ya, kita simak bersama dari RRI Bandung dengan drama radio berjudul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir, saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Kendari dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita melalui via suara untuk di malam minggu ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini saya akan memutarkan lagu-lagu era 80-an sampai 2010-an ya. Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh sekali ya. Silahkan Anda bisa request melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp di 0813-5450-967 dan juga melalui TikTok RRI Kendari. Selamat malam yang sudah live ya, yang sudah mampir nih di live TikTok RRI Kendari. Yang belum follow silakan di follow terlebih dahulu ya di RRI Kendari. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga di sana, sekalian request ya. Ini sudah ada yang masuk ya. Semangat kerja Kak Jihan, terima kasih. Ini siapa? Tegar ya? Atau siapa nih? Semoga saya tidak salah ya. Ya benar gak sih ini, coba spill dulu ya. Kemudian juga ada akun berdua katanya gitu ya, namanya sih gitu. Terima kasih ya untuk yang baru atau yang belum join dan mau join, silahkan di RRI Kendari. Nanti saya akan putarkan juga lagunya. Tegar, gimana malam minggunya, di mana Tegar? Coba update dulu kamu malam mingguannya di mana. Apakah lagi di luar atau di rumah saja? Ini sekalian kamu boleh request ya Tegar untuk malam hari ini. Kita lagunya itu di era 80-an sampai 2010-an. Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh. Sedikit flashback pastinya kita kalau di ruang rindu. Malam minggunya di site aja tempat kerja. Waduh, kita sama ya, tos dulu nih kalau gitu. Ada Iva, halo, semangat Kak Ben, semangat dong pastinya. Iva, kamu mau request lagu siapa nih Iva? Boleh ya, nanti Jihan puterin pastinya ya. Buruan, buruan. Silakan nanti Jihan puterin. Saya mau ke penelpon dulu ya, sambil menantikan yang di TikTok juga. Ada yang sudah bergabung ya. Saya menyapa dulu, mana nih? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Jihan.
0: Selamat malam, Pak Wandi.
1: Apa kabar, Mbak Jihan?
0: Alhamdulillah, ya baik. Pak Wandi gimana nih di weekendnya?
1: Alhamdulillah, ini lagi baru aja pulang dari tunjungan, Mbak.
0: Kemana kalau boleh tahu ini, Pak Wandi?
1: Itu kalau hari weekend kan itu kulineran kan di Tunjungan itu, Mbak.
0: Itu full kulineran ya, UMKM gitu ya?
1: Iya.
0: Waduh, enak banget ya pasti ya. Jadi Pak Wandi, ini yang saya harus tanya, Pak Wandi sudah jajan berapa banyak?
1: Banyak, Mbak Jia.
0: Banyak ya.
1: Sama menantu, sama anak.
0: Oh, rame-rame.
1: Iya, ini ada lagi di Kia-Kia itu.
0: Masih pada ngumpul berarti?
1: Iya, dekat jembatan merah itu, Mbak.
0: Dekat jembatan merah. Oh iya, betul. Salam buat semuanya ya.
1: Siap, ini orangnya pada senyum-senyum itu.
0: Senyum-senyum. Halo semuanya. Ini Pak Wandi rajin banget gabung di RRI ya. Semoga keluarga yang lain juga nanti ikutan gabung terus ya, Pak Wandi.
1: Siap, Mbak Jihan.
0: Siap, Pak Wandi, ini kita hari ini dapat kabar yang cukup mengagetkan dan juga bikin sedih juga karena gempa yang terjadi di NTT ya, Pak Wandi. Kemudian juga sore tadi di Sumatera Utara juga terjadi gempa nih. Pak Wandi mungkin mau mengucapkan sesuatu juga.
1: Ya, saya mengucapkan semoga nggak ada korban yang terlalu banyak. Semoga yang di misalnya ada yang korban, semoga tapa keluarganya, Mbak Jihan. Ya kita harus waspada, Mbak Jihan. Ini cuaca kan tidak memungkinkan. Ya setiap saat di mana saja itu kita harus waspada, harus hati-hati.
0: Iya, baik.
1: Ya bagi yang kena bencana ya, semoga apa ya, Mbak? Semoga cepat pulih.
0: Iya, diberi kekuatan juga ya, Pak Wandi ya.
1: Betul, ya benar, Mbak. Di sini enak-enak, di situ susah mbak, kan kasihan itu.
0: Iya betul, dan ini semoga juga menjadi momen juga untuk kita saling merekatkan diri ya di Persatuan Indonesia juga. Sudah banyak juga open donasi ya Pak Wandi ya.
1: Insya Allah, iya. Tadi saya jam 5 itu sempat lihat di grup di NTT. Kalau di Sumateranya saya nggak dengar itu, Mbak Jian.
0: Iya, di Sumatera baru-baru juga pas maghrib lah kalau nggak salah.
1: Oh, pantes. Saya nggak dengar. Kalau yang di NTT itu saya sudah tahu.
0: Iya.
1: Puri itu, iya Mbak Jian.
0: Baik.
1: Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin. Ya. Pak Wandi mau request lagu siapa nih? Kita lagunya 80-an sampai 2010-an nih. Banyak nih.
1: Itu manca apa?
0: Manca negara boleh, Indonesia boleh.
1: Oh ya, kalau yang 80-an nih saya minta lagunya Daniel Sahuleka Mbak Sian.
0: Daniel Sahuleka yang mana nih?
1: Don't Sleep to Internet My
0: Baby. Aduh, salah satu lagu favorit saya itu ya. Boleh, boleh. Untuk siapa nih?
1: Ya, terutama lagunya saya persembahkan untuk Mbak Jian. Seseorang,
0: ya.
1: Biar itu penyiarnya buat Mbak Dian, kalau lagunya suka, terima kasih.
0: Iya, makasih loh Pak Wandi sudah request yang ini.
1: Siap, itu lagi buat Bu Jarisna, selamat malam, semoga sehat selalu juga. Ada Mbak Samiatinya juga, lalu ada Mbak Umi,
0: ya.
1: Ada siapa juga, Mas Eri, juga ada Pak Dali. Terus tidak ketinggalan Bunda Emil, Bunda Tiara, lalu ada Purnama Sari, ada biolanya juga. Terus ada Mbak Alinnya juga, semoga sehat selalu Mbak Alin. Lama itu saya nggak dengar Mbak Alin. Terus siapa lagi ya Mbak Dian? Ya buat semuanya yang pendengar, terus satu Kendari semuanya, semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
1: Warga. Ya buat mas operatornya juga, terima kasih. Terus tidak lupa buat Mbak Diannya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Jaga kesehatan Mbak Dian.
0: Siap.
1: Salam buat masnya Mbak Dian.
0: Siap, terima kasih loh Pak Wandi.
1: Siap, ya. Ada lagunya Mbak Dian?
0: Ada dong.
1: Siap, ini anak-anak ini pada dengerin semua ini.
0: Iya, jangan kemana-mana dulu ya, harus sampai selesai.
1: Tunggu sampai selesai Mbak Dian.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandi di Sidoarjo ya, yang habis kumpul sama keluarga nih di weekend ya. Saya mau menyapa lagi yang ada di TikTok, ternyata sudah mulai ramai. Ya ada, masih ada Tegar, kemudian ada Iva, ada Z, kemudian ada 2 September, ada sepupumu. Kemudian ada Tebu. Ah, namanya lucu banget ya Tebu. Berarti orangnya manis ini ya. 2 September request lagunya siapa nih? Wali Cari Jodoh, siap. Kemudian juga ada The Massive, requestan dari sepupumu, Jangan Menyerah. Ini khusus warga NTT dan Sumatera Utara, semoga tetap semangat. Betul sekali, kita bisa banyak cara ya untuk support juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini tengah harus berjuang juga ya. Setelah pagi tadi untuk di NTT itu diguncang gempa dengan magnitudo 7,7, lalu sore tadi ya di Sumatera Utara juga magnitudonya 6,8 kalau saya tidak salah ingat ya. Lalu saya mau menyapa untuk Iva, Shape of My Heart, bisa dong, soalnya itu lagu terngiang-ngiang terus. Siap, nanti Jihan puterin ya untuk Iva, tapi jangan kemana-mana dulu Iva, jangan keluar dari live-nya RRI Kendari ya, nanti saya akan putarkan setelah lagu requestan dari Pak Wandi tadi ya. Ada Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away the Night ya, spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Terus bersama pendengar untuk di Sultra malam ini ya, di ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sinaran ya dari Sheila Majid sudah saya putarkan. Ini requestan dari Tegar ya, yang tadi sudah request juga melalui live RRI Kendari. Kemudian untuk Z, sabar ya, lagunya nanti akan saya putarkan. Ada Fagetos. Kemudian ada Tante Nano nih yang sudah request juga MLTR Sleeping Child, boleh ya. Ada Kakak Jenalin di Morowali, request lagunya Rahasia Hati dari Elemen. Siap, nanti saya putarkan. Tapi jangan kemana-mana ya, selalu stay tune terus ya. Nanti kalau misalnya keluar dari live, jangan gak puterin. Aduh, diancam ya. Untuk Anda yang ingin telepon juga, masih saya nantikan ya di 0401-3124-008 ya pendengar, hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Saya mau menyapa, oh ada Kakak Denny Lee, katanya stay-nya di Surabaya. Selamat malam Kakak Denny. Kakak Denny mau request lagu apa nih, biar bisa mendengarkan lagunya langsung dari Surabaya gitu ya. Lagu mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh, asalkan di tahun-tahun 80 sampai 2010 ya. Saya mau ke penelpon dulu nih yang sudah ada di malam hari ini. Mau menyapa untuk Bunda Tiara. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo Mbak Jihan.
0: Halo, kirain udah tidur.
1: Belum, tunggu anak-anak pulang.
0: Oh belum, lagi menunggu dulu.
1: Iya.
0: Iya sudah, sambil menunggu ya, saya temani ya.
1: Iya dong.
0: Bunda. Mungkin ada yang ingin Bunda sampaikan juga nih ya, karena hari ini gempa bumi juga sudah terjadi ya di NTT 7,7, di Sumatera Utara juga sore tadi Bunda.
1: Iya, itu saya dengar kabarnya Mbak Dian. Ya Allah, semoga semua diberikan kesabaran dan ketabahannya menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa namanya musibah itu kita tidak tahu Mbak Dian ya kapan datangnya.
0: Betul.
1: Iya, kita perbanyak saja istighfar, memohon sama Allah agar kita dijauhkan semua dari mara bahaya.
0: Amin.
1: Yang meninggal dunia, semoga keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan.
0: Iya.
1: Yang lagi mengungsi, mudah-mudahan cepat kembali ke tempat asalnya masing-masing. Ya, semoga dasar. Banyak banyak di sana teman jabat, bagian bangunan kan dia tidak terdampak juga di sana.
0: Iya, amin. Bagaimana, sudah mendapatkan kabar belum?
1: Ini semua satelit penemuannya tidak ada yang aktif.
0: Ya Allah, semoga baik-baik saja ya Bun ya.
1: Iya, ya mudah-mudahan kasihan dan kita mudah-mudahan semoga ya. Terutama masih di tempat pengungsian, tempat dapat jaringan.
0: Iya, amin, ya, amin, amin.
1: Yang tidak aktif, iya mudah-mudahan itu aja. Semoga ya di Sumatera, di NTT, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan.
0: Amin ya Rabbal Alamin, dan semoga cepat pulih juga, terutama mungkin jaringan agar bisa memberikan informasi juga. Banyak yang panik juga ya Bun ya.
1: Iya, itu ingat saya dengar kabarnya, belum bisa dihubungi semua.
0: Iya, oke lah. Bunda, malam hari ini mau request lagunya siapa ini?
1: Bisa lagunya Ebit Gade.
0: Ebit Gade boleh, yang mana nih?
1: Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, siap. Untuk siapa Bunda?
1: Salam-salamnya buat sebagian bersama Bang Irfan, selamat malam. Selamat sebagian, saya selalu.
0: Amin.
1: Saya juga Bang Irfan. Kalau pulang hati-hati bagian.
0: Baik.
1: Jaga kesehatan, mudah-mudahan bagian tidak kena flu ya seperti Bunda.
0: Lagi flu, pantesan ini agak-agak sengau ini aku dengarnya ya.
1: Sudah 3 hari ini demam.
0: Waduh ya, semoga cepat sembuh Bunda. Ini masih demam juga tidak?
1: Masih.
0: Waduh, cepat sembuh Bunda, biar bisa ceria lagi kalau nelponnya nih.
1: Iya, makasih. Iya, yang sudah gabung dan yang belum gabung, semoga selalu semua selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Jihan.
0: Terima kasih, cepat sembuh Bunda. Oke. Sudah ada Bunda Tiara yang katanya lagi flu juga. Ya memang kayaknya banyak yang sedang flu nih pendengar dan juga pemirsa TikTok. Bagaimana dengan yang sedang nonton juga di TikTok ya? Sehat-sehat ya, semoga tidak lagi terkena flu. Saya sudah lewat kayaknya flu-nya di minggu-minggu lalu tuh, lagi berat-beratnya ya. Saya mau menyapa lagi untuk Zai Collection 2. Halo, selamat malam. Kemudian juga ada Bakul Gabah Premium R25. Namanya panjang banget ya. Request lagunya Siti Nurhaliza. Boleh, nanti saya puterin. Kakak Denny, Jamrut ya. Oke, ajari aku mencintaimu. Ada Michelle 9A. Ada lagunya siapa nih? Pujangga Cinta. Oke, nanti saya cariin dulu ya. Kemudian ada Destio. Halo, kirim salam Nona Odi ya. Jifrey Lombuan. Ini semoga saya gak salah baca ya. Terima kasih ya untuk kakak Destio. Siapa tahu mau request juga, boleh. Semoga waktunya cukup juga nih untuk memutarkan requestan-requestan Anda. Saya main ke musik dulu ya. Tadi yang sudah request lagu Elemen, Rahasia Hati untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

terus bersama pendengar untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini ramai juga ya, sudah bergabung di TikTok RRI Kendari. Ada kakak Myfoni PBD yang mendengarkan langsung dari Papua ya. Lalu ada Bandriper CCTV nama akunnya. Di Tangketada. Nah, saya mau ini dulu nih. Tadi membacakan mana ya? Dari Kakak Destio di Manado, katanya salam buat Fabiola Tamunu, Destio Tambayong, Rafael Ray dan juga Putra Manengke. Tuh, saya sudah bacakan ya. Lalu Kakak Bakul katanya titip salam buat teman-teman BPTD Sultra yang sedang mendengarkan RRI Kendari, terutama yang sedang bertugas di Satpol TTA Puatu, UPPKB Moramo dan UPPKB Sabilambo Kolaka. Terima kasih untuk Kakak Bakul, katanya sebutnya Kakak Bakul aja. Sudah kenal katanya gitu ya. Terima kasih Kakak Bakul ya. Lalu ada Michelle. Halo Michelle yang malam hari ini lagi di Wonggeduku katanya ya. Kemudian ada Kakak Denili tadi di Surabaya, masih bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, nanti saya putarkan lagunya ya. Lalu Destio sabar. Ini banyak yang request soalnya ya. Jadi harus bersabar satu per satu ininya ya. Requestannya. Kita main ke musik dulu tapi sebelumnya saya mau menyapa lagi-lagi Kak Bandriper ya. Katanya salam buat Om Jais di Kabupaten Wawotobi. Oke, di Kabupaten Konawe di Wawotobi. Dari Juharim gitu ya. Oke. Terima kasih ya. Baiklah, kita main ke musik lagi kalau gitu. Sabar ya untuk yang sudah request, saya mau putarkan dulu requestan dari Bunda Tiara. Berita kepada kawan, spesial untuk Anda di malam hari ini.

Di malam hari ini pendengar sudah hampir pukul 11 ya, saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya saya mau menyapa lagi ya yang sedang bersama untuk di live TikTok RRI Kendari. Oh, saya mau sampaikan terima kasih juga ya untuk kakak Adnan ya, sudah mengirimkan gift juga. Ada kakak Arbi DJS juga loh, sudah mengirimkan gift. Terima kasih ya. Dan untuk semua yang sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari ya, semoga lagu-lagunya bisa menemani malam hari ini. Kalau lagu-lagu yang Anda request belum sempat saya putarkan, next lagi lah ya, karena sudah terbatas oleh waktu. Selain ini akan ada Inspirasi Indonesia. Kalau mau mendengarkan requestan-requestan Anda, nanti saya selip-selipin aja ya di playlist Inspirasi Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung juga via telepon. Ada Pak Wandi sama Bunda Tiara tadi di via TikTok, ramai sekali ya. Semoga malam ini bisa beristirahat ya, lalu bisa berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Kalaupun misalnya Anda sedang jauh dari keluarga, tenang ya, karena Pro 1 RRI Kendari terus menjadi teman Anda. Saya harus pamit dari ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Indonesia.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam

nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, ada anjuran yang mengharuskan kita untuk bekerja dengan segenap hati. Nah, di sini kita harus menjadi seseorang yang selalu melakukan berbagai hal dengan segenap hati, karena apapun yang dilakukan dengan hati akan berujung kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, apapun yang dilakukan dengan segenap hati juga akan mendapatkan pahalanya tersendiri. Jadi, jangan lupa untuk melakukan segalanya dengan

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan subuh hari ini, ada Ilham yang akan menemani di kebersamaan kita ya. Edisi perjumpaan tanggal 16 Agustus 2026. Kita juga akan menghadirkan beragam informasi untuk menemani di aktivitas pendengar ya, untuk pagi hari nanti. Dan juga interaktif di perjumpaan subuh hari ini ya, dengan Mutiara Pagi. Seperti biasa akan menemani terus ya dari rekan-rekan kita, hadir berbagi informasi juga ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa mengawali untuk perjumpaan kita ya di subuh hari ini, kita akan dengarkan murotal dari Ahmad Misbahi yang dari surat Al-A'raf ayat 94 sampai 141. Tahu.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Dan pendengar, kita kembali bersua tentunya di perjumpaan kita untuk subuh hari ini di Mutiara Pagi, di mana tentunya kita akan hadirkan untuk berbagi ya pada kebersamaan kita terkait topik ya yang akan dibahas nanti ya, dan semoga saja akan menjadi manfaat untuk dan juga keberkahan untuk kita di subuh hari ini. Kita sudah terhubung di kebersamaan kita ya dengan Pak Ustadz Abdillah ya di pagi hari ini, sudah ada di kebersamaan kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Niko.
2: Iya. Baik, untuk topik kita di subuh hari ini Pak Ustadz, seperti apa ya tadi yang yang untuk di perjumpaan kita di 16 Agustus 2026 ini. Pembahasan kita terkait apa nih Pak Ustadz subuh hari ini?
3: Oke, kita ini akan membahas terkait dengan penyakit hati, bahayanya penyakit hati.
2: Bahayanya penyakit hati. Baik, Pak Ustadz. Sebagai pengantar mungkin di awal perjumpaan kita, silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Maaf. Pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Pro Satu Kendari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di hari ini kita, di subuh ini kita akan membahas terkait dengan penyakit hati. Ya. Namun bukan penyakit hati dalam pengertian fisik. Ya, penyakit hati yang misalnya sirosis, ya, liver, dan sebagainya. Kita akan bicara tentang hati dalam konteks Islam. Bahwa dalam Islam itu, hati itu menjadi pusat spiritual manusia yang bisa menentukan baik atau buruknya seseorang. Jika seorang itu bersih, jika hatinya bersih, maka akan menjadikan amal perbuatannya juga pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika misalnya hatinya dipenuhi dengan penyakit, ya maka tentu perilaku dan akhlaknya juga itu akan menjadi rusak. Nah, oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya untuk menjaga hati dari segala penyakit yang berbahaya. Rasulullah pernah mengingatkan kita, mengingatkan sahabat tentu juga mengingatkan kita. Beliau bersabda bahwa ala wa inna fil jasadi murghah, ya bahwa ketahuilah sesungguhnya dalam diri, dalam jasad seseorang itu ada sekerat daging, ya bila saluhat, kalau daging ini baik maka saluhal jasadi kullu, maka seluruh jasad juga ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi kalau misalnya daging ini rusak, fasadat al-jasad kullu, maka jasad ini secara keseluruhan juga akan menjadi rusak. Ya, ala wahiyal qalb, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa yang saya maksudkan dengan sekarat hati ini adalah sekarat daging ini adalah hati. Nah, ini yang diriwayatkan dari hadis Abu Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, penyakit hati dalam Islam tadi saya katakan, ya bukanlah penyakit yang secara fisik, ya melainkan penyakit yang sifatnya batiniah, yang bisa merusak jiwa, ya, dan merusak keimanan seseorang. Jadi dampaknya itu ya dua, bisa merusak jasad, ya, jiwa, dan bisa juga merusak keimanan seseorang. Nah, penyakit ini muncul akibat bisikan setan. Jadi bisikan setan, ya, hawa nafsu, ya. Bahkan bisa muncul akibat dari karena kelalaian kita dalam beribadah kepada Allah. Sehingga jika tidak segera kita atasi, ya, maka penyakit hati ini bisa menjauhkan seseorang dari kebaikan dan akan sebaliknya mendekatkan pada keburukan dan kemaksiatan. Penyakit hati dalam Islam ini juga merupakan sifat yang tercela, ya, atau perilaku yang tercela dalam istilah kita biasa di dalam literatur Islam disebut dengan al-akhlak al-mazmumah. Ya. Ya, ini bisa merusak kondisi atau spiritual manusia. Ya. Nah, di mana hati yang terjangkit itu dapat menghilangkan keikhlasan, dapat merusak amal, ya, amal soleh, ya, serta akan menjauhkan seseorang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa kita bisa terkena penyakit ini? Ya, kenapa bisa terkena penyakit hati? Kalau penyakit fisik kan juga ada penyebabnya. Kenapa orang bisa kena sirosis? Kena penyakit hati yang dimaksud dalam Islam ini juga ada penyebabnya. Yang pertama itu adalah karena kelemahan iman seseorang, ya. Rendahnya kualitas iman sehingga bisa menjadikan hatinya menjadi bermasalah. Kemudian kedua, akibat lemahnya iman itu, ya, bisa menjadikan orang tidak mampu untuk memahami dan menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi kunci, ya, ketika orang rusak imannya, maka biasanya itu awalnya karena rendah iman dan susah menerima. Dia tidak mau menerima kehendak Allah karena dia tidak memahami. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas semua jenis penyakit ini. Ya. Kita akan membahas saja. Ada dua yang pokok. Ya, yang pertama terkait dengan hasad, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sirik kecil. Ini penyakit artinya mungkin apa, namun dua penyakit ini, ya, itu bisa melahirkan beberapa jenis penyakit hati yang lain, ya. Ya, sebagaimana kita ketahui banyak ada hasad, ada ghibah, fitnah, riya, semua takabur, bakhil, suzon, ya, cinta dunia, ini semua penyakit hati. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas penyakit hati yang hanya dampaknya kepada fisik, dan kemudian yang kedua dampaknya kepada amal soleh kita, ya. Satu bisa merusak fisik, dua bisa merusak amal soleh. Kemudian yang kedua terkait dengan perilaku, yang pertama terkait perilaku, kemudian yang kedua itu terkait dengan ibadah. Jadi ada perbuatan kerusakan hati itu dilakukan justru pada saat orang beribadah. Ya. Baik, kita pertama membahas tentang hasad atau iri atau dengki. Ya. Biasa ini perasaan yang tidak senang atas nikmat yang didapat oleh orang lain. Ya, ada orang dia tidak senang. Ya. Kemudian bukan cuma tidak senang, dia juga berharap bahwa nikmat itu dicabut oleh Allah, dihilangkan dari mereka. Orang-orang sekarang biasa menyebut dengan penyakit apa? Penyakit SMS. Ya. Susah melihat orang senang. Ya. Kalau ada orang senang, dia susah. Tapi kalau ada orang susah, dia senang. Ya, ini yang penyakit yang paling bahaya ini. Ya. Nah, hasad itu penyakit hati yang berbahaya, ya, karena bisa merusak hubungan sosial, ya, spiritual, ya, dan juga bisa menghalangi kesuksesan. Ya. Kemudian, hasad ini bisa melahirkan dua penyakit. Ya. Penyakit yang pertama itu bisa melahirkan ghibah. Ya. Orang biasa kalau sudah dengki sama orang, maka dia akan berghibah, dia akan menggunjing orang. Ya. Dia akan membicarakan keburukan orang, dia akan membicarakan kekurangan orang, ya, aib orang. Tapi tujuannya bukan ketika orang tidak ada, ya. Tujuannya bukan untuk memperbaiki, tapi untuk merendahkan orang, untuk menjatuhkan harga diri orang. Ya. Orang biasa mengatakan bahwa pembunuhan karakter. Ya. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan kita. Ya. Dia mengatakan, atadruna mal ghibah. Tahukah kamu apa itu ghibah? Ya, sahabat berkata, ya, kalau Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya tidak paham. Kata Rasul, likruka akhaka ma bima yakrahu. Engkau menyebutkan, membicarakan keburukan saudaramu, aib saudaramu, yang dia tidak senang. Ya. Kemudian sahabat mengatakan, kalau misalnya ya apa raita inkanahi apa inkanati aki ma'aku, kalau misalnya apa yang saya katakan tentang saudara saya itu benar, apakah itu termasuk ghibah? Maka Rasul mengatakan, ya, itu adalah ghibah. Ya, jadi ghibah itu membicarakan sesuatu yang benar terkait dengan orang lain, tapi orang lain tidak suka kalau dicerita seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau misalnya apa yang diceritakan itu tidak benar, maka itu namanya buhtan. Ya. Bahtan itu. Ya. Dia adalah fitnah. Ya, jadi fitnah dengan ghibahnya ada mirip-miripnya. Ya, motivasinya sama-sama ingin menjatuhkan orang, menceritakan keburukan orang di depan. Cuma yang membedakan, kalau ghibah itu membicarakan sesuatu yang benar adanya. Ya, fakta yang dia bicarakan. Tapi kalau fitnah itu menceritakan sesuatu keburukan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Dia bicaranya, dia mengatakan dia pencuri, tapi dia bukan mencuri. Ya, dia mengatakan dia pembohong, tapi dia tidak berbohong. Hanya sekedar untuk menjelek-jelekkan orang. Nah, ini yang berbahaya karena ini bisa merusak orang lain. Ya. Nah, bahaya ghibah ini karena dalam Islam itu diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya. Ya. Daging bangkai biasa saja itu tidak mungkin. Daging mentah saja mungkin kita tidak makan. Apalagi daging bangkai, daging orang lagi. Ya. Tentu ini begitu jijiknya, begitu menjijikannya perbuatan ini sehingga ya, tidak dibolehkan kita. Ya. Namun dalam beberapa kondisi itu dibolehkan. Ya. Misalnya ketika kita membela diri, ya, kita mengadu atau menceritakan kezaliman orang di depan hakim, ya, untuk mencari keadilan ini dibolehkan dan menyebut kesalahannya orang. Atau misalnya mencegah kejahatan. Ya. Kalau misalnya ada orang suka pinjam-pinjam uang, misalnya kita cerita ke teman kita bahwa dia itu suka pinjam uang. Tujuannya bukan untuk bukan untuk supaya dia jatuh harga dirinya, tapi agar teman kita ini juga tidak menjadi korban. Ya. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah fitnah. Ya. Fitnah itu juga hampir tadi sudah terjelaskan, ada kemiripan dengan ghibah. Ya, menceritakan hal yang buruk, tapi tidak benar adanya. Ya, tujuannya juga sama tadi, ada untuk menjatuhkan orang. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Ya. Nabi pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar, bahwa sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian, para sahabat, adalah syirik al-asgar, syirik yang kecil, yang paling kecil. Maka sahabat bertanya, asyirkul asgar ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kalau Nabi, syirik kecil itu adalah ar-riya, riya, pamer, ya. Memamerkan apa yang dia lakukan. Kemudian kelanjutan hadis ini Nabi mengingatkan bahwa yaqulu azza wa jalla Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat ketika pahala itu dibagikan kepada manusia, maka Allah mengatakan kepada orang yang beribadah misalnya dengan motif riya, dengan pamer, maka dia disuruh mengatakan, pergilah kamu kepada orang yang kamu ingin perlihatkan itu, ya, minta pahala sama dia, ya, karena pahala itu datangnya dari saya, tapi kamu berbuat itu bukan dari atas nama saya, karena kamu mau dilihat, mau dipuji. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi dia beribadah, melakukan ibadah atau amal kebaikan itu dengan tujuan agar dipuji, ya, dilihat, bukan karena Allah. Ya. Jadi ada kita kan mungkin sekarang kalau beribadah dia selfie kemudian dikirim ke orang, dia pergi masjid, ya, dia foto. Ini memperlihatkan kepada orang bahwa dia itu orang baik, ya. Memperlihatkan, ya, dengan tujuan agar orang memuji. Tapi kalau tujuannya bukan untuk dipuji, tapi untuk misalnya agar orang lain juga bisa ikut kebaikan seperti yang dia lakukan, maka sebab ulama mengatakan itu dibolehkan. Tapi tujuannya untuk mendapatkan pujian agar dia dianggap orang soleh, dikatakan orang baik, ini yang tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, ada juga yang mirip dengan ini, dengan riya ini, ada namanya sum'ah. Ya. Sum'ah itu, kalau tadi riya itu penglihatan, ya, ingin dilihat. Kalau ini sum'ah ini, dia memperdengarkan, ya, ingin diketahui, ya, dia beramal, ya, dia tidak dilihat orang. Tapi dia menceritakan setelah itu bahwa dia sudah melakukan salat tengah malam misalnya. Ya, dia bangun, dia ceritakan agar orang mengetahui dia itu rajin. Ya. Kalau dia tujuannya menceritakan, ya. Dan sum'ah ini bisa jadi terjadi kalau misalnya dia beribadah tidak ada yang lihat. Ya, dia tidak ada yang lihat, akhirnya menceritakan ibadahnya. Ya, dia kalau tadi sengaja memperlihatkan, kalau ini tidak terlihat, tapi dia pada akhirnya dia akan menceritakan. Nah, ini juga Rasul mengingatkan bahwa ini juga akan berbahaya karena dia menjadi syirik kecil. Dikatakan dia syirik kecil karena dia beribadah itu tidak sesuai dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pengantar saya pikir ini saya mudah-mudahan bisa kita diskusikan setelah ini. Baik. Saya kembalikan kepada Mas Dito.
1: Baik, Pak Ustadz. Ya, sepertinya sudah ada juga yang sudah hadir di perjumpaan kita subuh hari ini, ya, yang akan berbagi terkait dengan topik kita. Ada dari Pak Arif dari Kelurahan Bendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Iya, silakan pertanyaannya, Pak Arif.
2: Apalagi ini adalah menyusung hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 81 tahun hari ini.
1: Iya.
2: Jadi, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Pak Arif.
2: Ya, salam sehat, Pak Ustaz, ya, baik untuk kita semua.
1: Amin.
2: Jadi, saya ada dua item ini yang harus dialogkan pagi ini. Mudah-mudahan ya, dalam semua elemen masyarakat dengan kita, termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara dan Wali Kota, untuk mendengar kita semua diskusi hari ini terkait penyakit hati. Yang ini yang pertama, Pak Ustaz, ya. Mm-hmm. Penyakit hati itu ada beberapa kriteria. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang kepala sekolah dicopot tanpa melanggar hukum? Hmm. Apakah memang ini adalah dalam hukum agama itu melanggar HAM atau seperti apa, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
2: Dari Pak Arif ini, Kelurahan Bendek.
1: Baik. Siap Pak Arif. Terima kasih Pak Arif ya sudah berbagi untuk pertanyaannya di subuh hari ini. Ya, ini mungkin terkait dengan tadi item-item yang sudah disampaikan juga dari Pak Ustadz ya. Penyakit hati, ada berapa ini ciri-cirinya dan juga ya terkait dengan tadi kasus yang disampaikan dari Pak Arif tadi ya. Seorang kepala sekolah mungkin yang dicopot secara tidak sesuai dengan haknya atau semacamnya ya. Kira-kira seperti apa? Silakan Pak Ustadz.
0: Bisa diulangin pertama kan, ada timbul tenggelam tadi suaranya enggak?
1: Oh iya. Baik, pertanyaannya terkait dengan penyakit hati Pak Ustadz ya. Yang sudah dijelaskan tadi mungkin ya, ciri-cirinya ya yang ingin diketahui dari Pak Arif ya. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga ini terkait dengan dari seorang kepala sekolah yang dicopot gitu ya. Ini kalau misalkan dicopot tidak sesuai dengan aturan yang berlaku mungkin untuk dia yang seperti apa nih? Apakah itu termasuk kezaliman atau semacamnya? Silakan Pak Ustaz.
0: Baik. Terkait dengan bentuk atau ciri-ciri penyakit hati tadi ya. Penyakit hati itu penyakit yang sumbernya dari hati. Ya. Apakah misalnya dia ingin terlihat baik ya, atau misalnya dia merasa lebih baik ya, karena misalnya dia tadi kan dia ingin terlihat baik. Ada juga misalnya dia merasa lebih baik, ada namanya takabur ya. Hanya dia yang bagus, yang lain tidak ya. Dia merasa bahwa hanya dia yang benar, yang lain ini juga kan orang ya menolak kebenaran ya. Kemudian memandang rendah orang lain ya. Nah ini juga salah satu sifat model orang penyakit hati ya, takabur. Ada juga yang suuzon menyangka ya, selalu berburuk sangka kepada orang ya, karena ya itu tadi ada rasa tidak senangnya sama orang ya, sehingga itu bisa menyangka apapun yang dilakukan orang itu selalu dia beranggap itu tidak baik ya. Jadi tadi itu pada intinya ada dua tadi ya, dia menganggap merasa dirinya baik sehingga dia meremehkan orang lain, atau dia ingin kelihatan baik ya. Nah ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya hasad itu ya, bahwa dia paling tidak suka lihat orang yang senang ya, kalau ada orang senang dia susah ya, ada orang dapat rezeki dia yang ya, kata orang tetangganya yang beli kompor dia yang panas, tetangganya yang beli kipas angin dia yang dingin ya. Ini biasa kan ada seperti itu.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena tadi dia tidak menerima ketentuan Allah. Dia merasa bahwa itu sudah ketentuan Tuhan itu Tuhan. Ya. Dia berusaha dia dapat.
1: Mm-hmm.
0: Nah ini yang kadang. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kasus misalnya ada kepala sekolah yang dicopot tapi tidak sesuai apa?
1: Tidak sesuai atau
0: jadi tidak sesuai dengan ketentuan. Apakah dia termasuk orang dizalim? Ya, itu iya. Karena zalim itu kan artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau misalnya kepseknya itu diberhentikan bukan karena sesuatu yang memang dia melakukan pelanggaran, berarti dia ditempatkan bukan pada tempatnya. Karena zalim itu kan lawannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu bukan pada peruntukannya, maka kita sebenarnya menzalimi. Bukan juga kita mengenal istilah menzalimi diri. Kita melakukan sesuatu yang maksiat Tuhan itu dianggap menzalimi diri. Karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya pikir itu mungkin untuk Pak Arif.
1: Baik Pak Ustadz, sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustadz di kebersamaan kita. Ada Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latif, halo.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Latif untuk pertanyaannya.
3: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya mau tanyakan ini, Pak Ustaz, ini terkait dengan penyakit hati ini. Nah, di dalam diri kita ini kan ada beberapa organ yang sering disebut-sebut di dalam Al-Quran itu, Pak Ustaz. Yaitu diantaranya ada hati, sebut dan kalbun. Nah, ada juga akal, al-akal. Nah, ada juga pikiran, yaitu otak. Nah, ketiganya ini kan Nabi sering menunjuk atau simbol-simbol dari ketiga organ ini adalah diantaranya hati itulah di dada. Api sudurinas dan seterusnya. Nah, berarti yang di dada ini kan adanya paru-paru dan jantung. Berarti hati itu adalah jantung. Nah, seperti itu. Nah, demikian pula otak. Otak itu kan pikiran itu adanya di kepala. Sering disimbolkan seperti itu. Nah, tapi yang menjadi masalah ini, Pak Ustaz, itu adalah akal. Akal itu sebenarnya ada di adanya di mana? Karena akal ini juga menentukan tentang hukum dari seseorang itu. Misalnya Nabi mengatakan ad-dinu wal akal la dina liman la akala lahu. Nah, agama itu dari akal. Tidak beragama orang tidak berakal, dan orang tidak berakal ini dia bebas dari hukum, seperti misalnya orang gila atau anak-anak itu diangkat hukum daripadanya. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah ini akal itu adanya di mana itu, dan apabila ini ada orang yang sesat, ada orang yang menyimpang dari agama ini, nah kira-kira ini kerusakan akal atau kerusakan hati atau kerusakan pikiran. Nah, ini mohon dijelaskan ini, Pak Ustaz. Nah, kemudian yang kedua, ada juga di dalam diri kita ini ada di bilangan jiwa. An-nafs, ya ayuhan nafs, mutmainna irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah. Ya wahai jiwa yang tenang. Itu disebut dengan jiwa. Ada juga roh. Yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruhi min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya tentang ruh kepada Muhammad, katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu. Nah, yang manakah sebenarnya antara jiwa dan ruh? Apakah jiwa ini sudah ruh atau ruh ini sudah jiwa? Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Nah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Latif.
1: Iya, silakan.
0: Ya. Ini terkait dengan hati,
1: iya,
0: otak, dan
1: iya, dengan akal.
0: Nah, tadi. Akal ya. Mm-mm. Yang dipertanyakan itu akal khususnya di mata. Kalau Nabi kan biasa mengatakan hati itu ya dengan menunjuk dadanya. Ya.
1: Iya.
0: Di dalam dada itu ada hati, ada jantung. Ya. Mm-mm. Kan biasa dalam bahasa Indonesia pun biasanya hati itu yang dimana dimaksud apa liver itu,
1: iya,
0: diterjemahkan sebagai, ada yang menerjemahkan sebagai hati, ada yang menerjemahkan sebagai jantung. Nah, tapi yang penting persoalan kita adalah ketika kita bicara tentang akal, di mana sih posisi akal? Kalau orang mengatakan pikiran kan biasa menunjuk ke kepala, ya. Ini.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kita akal, ya, saya pernah mendapat penjelasan terkait ini bahwa sesungguhnya akal itu adalah perpaduan, hasil perpaduan antara kerja-kerja otak dan kerja hati. Ya. Karena terkadang kan ada persoalan itu biasa penyelesaiannya melalui hati, ada persoalan biasanya melalui pikiran. Tapi ketika orang ada persoalan tertentu juga itu memadukan dua-duanya. Ya. Dia menemukan antara akal dan apa otak dan dengan hatinya, hati, kepala dan dadanya. Itulah yang ya, makanya dalam Al-Qur'an kan biasa banyak dengan apalah atau tafakkaruna, apalah takilun, kan kadang-kadang berbeda konteksnya. Ya, tafakkarun biasanya terkait dengan misalnya persoalan-persoalan yang yang mungkin bisa pada ke ilmu pengetahuan, ya, bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau takilun ini, itu lebih kepada biasa perbuatan. Ya, sehingga ketika kita tanya di mana posisinya akal ini dalam diri kita, ya, kalau saya tadi, dia hasil olah atau perpaduan hasil kerja bersama antara hati dan otak.
1: Pikiran, nah, baik.
0: Demikian juga dengan ini jiwa, perbedaan antara jiwa dan dengan roh. Ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita membahas tentang roh, ya, maka roh ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita samakan dengan nyawa, ya, nyawa seseorang. Ya. Sementara jiwa itu perpaduan antara jasad dan nyawa tadi. Ya. Jadi roh itu menjadi bagian dari jiwa. Ya, ketika kita dikatakan ada jiwa, ada raga, tidak ada roh, maka dia menjadi jasad. Ya. Sehingga jiwa ini adalah sesuatu yang hidup. Ya, sesuatu yang hidup, bisa hidup karena tadi ada perpaduan, ada jasad dan ada roh. Ya, jadi sesuatu, makanya jiwa itu biasanya dikaitkan dengan diri kita secara utuh, secara keseluruhan. jasad dan ya. Tapi kalau roh itu enggak, roh itu hanya bagian ya, yang menjadi nyawa, menjadi kekuatan dalam diri seseorang. Nah, ketika orang bicara tentang jiwa, misalnya bicara tentang diri ya, tentang diri, sementara roh itu adalah yang mengisi diri itu ya. Mungkin penjelasan saya dari Pak Latif, mudah-mudahan bisa
1: dimengerti. Baik Pak Ustadz. Ya pendengar, kita masih undang ya untuk di perjumpaan kita membahas terkait dengan penyakit hati untuk Mutia Pagi di subuh hari ini. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustadz ya di perjumpaan kita. Dan juga kita masih undang nih, siapa tahu ada dari pendengar yang ingin bergabung juga di via live TikTok kita. Kita sedang live, kita buka via live chat buat pendengar yang ingin berbagi juga pertanyaan untuk di subuh hari ini. Sudah ada yang bergabung Pak Ustadz, ada dari Sahidin di Andonoho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Sahidin.
4: Salam Pak Ilham.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Sahidin.
4: Kiai Pak. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pembahasan kita pada subuh hari ini, yang saya tanyakan, apakah perbedaan rasa iri dengan dengki? Sedangkan seseorang misalnya selalu berbuat baik. Contoh, kalau dia berceramah, setelah dia ceramah, dia tanya orang, katanya apakah ceramah tadi bagus? Tapi kalau tidak dipuji, kadang dia marah-marah. Ini yang saya mau tanyakan Pak Kiai, mohon penjelasannya. Dan yang kedua, ini mungkin di luar tema ini.
1: Iya, baik.
4: Bahwa dalam salat itu katanya menggunakan 4 ibadah. Yang pertama katanya ibadah mata, 2 ibadah harta, 3 ibadah lisan, dan 4 ibadah pikiran. Dan hal-hal ini seperti apa ini Pak Kiai, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Sadi.
0: Iya, rasa apa iri dan dengki, iri dan gimana dengki perbedaannya ya. Ini saya kembali, jawabannya jawaban rasa juga. Untuk membedakan mana dengki dan dengki, iri dan dengki. Meskipun secara makna dalam bahasa Indonesia itu sama.
1: Iya.
0: Dia iri dan dia dengki. Tapi biasanya kalau iri itu lebih kepada dia tidak suka kalau orang dapat. Dia tidak suka orang kalau dia orang itu mendapatkan kenikmatan dari Tuhan. Tapi kalau dengki biasanya itu sudah diikuti dengan ada usaha untuk menggagalkan itu. Kalau iri cuma kita merangkul, tidak terima dia melakukan itu, dia mendapatkan itu. Tapi kalau sudah ada ditambah dengan dengki, dengki biasanya ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengganggu kenikmatan yang orang dapatkan itu. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus misalnya ada penceramah, ada ustaz misalnya setelah berceramah atau khutbah, kemudian dia menanyakan kepada jemaah atau audiens bagaimana ceramahnya tadi, apakah bagus atau tidak. Nah, tergantung motifnya. Kalau motifnya tadi ingin dipuji supaya dia mengatakan, oh bagus ceramah tadi, jadi dia merasa senang kalau dipuji, itu tujuannya untuk supaya dia mendapatkan pujian, maka ini yang dimaksud dengan tadi kategori ria, ya ingin memamerkan dirinya. Tapi kalau tujuannya untuk mengevaluasi diri, ya misalnya apakah misalnya ceramahnya ini penceramah bagus, mungkin dia bisa tingkatkan. Kalau misalnya tidak bagus, mungkin dicari gimana pun tidak bagus. Kalau tujuannya untuk tadi untuk perbaikan, maka ini tidak masuk kategori ria. Jadi boleh kita sebenarnya memperlihatkan amalan-amalan kita, ibadah kita, tapi dengan motifnya bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi pembelajaran kepada yang lain. Mungkin kalau kita misalnya salat, ya kita perbaiki tata cara salat kita supaya orang tahu, oh begini caranya salat, tangan diletakkan di mana, pada takbirnya bagaimana, bukan supaya alim sekali, khusyuk sekali, bukan, tapi untuk ya. Jadi tadi semuanya membedakan antara riak dengan bukan riak itu pada motifnya, ya, tujuannya kenapa dia melakukan, kenapa dia memperlihatkan. Orang misalnya kalau dia menyumbang, ya biasanya kan kita lihat artis-artis atau apa selebriti-selebriti, dia mengunjak, menyumbang, kemudian dia undang media untuk meliput, ya bisa jadi mungkin kalau kita berpikir positif, berprasangka baik, yeah, kita menganggap bahwa dia mengundang apa media ini agar diliput supaya orang tahu dia melakukan ini dan orang terikut juga, ya. Diikut untuk menyumbang, ya. Itu boleh jadi. Ya, kita tidak tahu urusan-urusan, makanya urusan hati ini kita tidak tahu, selain Allah yang tahu urusan. Tapi kita bisa melihat dampaknya. Jadi kalau orang menyumbang agar dia bisa diikuti menyebarkan virus-virus kebaikan ini, maka itu tidak masuk kategori dia. Ya. Atau misalnya diceritakan apa yang dia lakukan, sudah dilakukan kebaikan yang dilakukan dalam rangka agar orang lain juga mengikuti, ya. Maka itu tidak masuk kategori tadi, riya dan semua itu. Ya, kemudian yang terakhir tadi terkait dengan sholat. Ya. Sholat itu adalah ibadatum yatatadammalu min qawlin aqwal wa af'al. Secara apa itu terbagi, ya? Ibadah sholat itu adalah ibadah yang terdiri atas dua ibadah perbuatan, yang terdiri dari perbuatan, af'al, ada gerakan-gerakan, kemudian ada ucapan-ucapan, ada aqwal. Jadi itu ibadah. Kalau dikatakan tadi dia ibadah ada mengandung harta juga, ya boleh saja jadi. Ya, mungkin untuk beribadah itu memerlukan pakaian, memerlukan. Ya, tapi pada intinya sholat itu adalah dua ibadah yang memiliki dua unsur. Yang pertama ada perkataan-perkataan di dalamnya. Yang kedua ada gerakan-gerakan. Ya, karena ada ibadah yang hanya ucapan saja. Ya, misalnya baca Quran, berzikir. Tapi sholat ini tidak, ada gerakannya dan itu sudah tertentu yang dibacanya sudah tertentu dan gerakannya juga tertentu yang maksus dalam istilahnya. Jadi sholat itu ibadatun tafadam manu min akwal wa afal maksusa. Sholat gerakan terdiri dari gerakan dan perkataan yang tertentu. Jadi tidak boleh kita bikin gerakan sendiri, tidak boleh kita membuat ucapan sendiri. Demikian Pak Sahidin.
1: Iya, baik Ustaz. Ya, karena kita sudah di ujung perjumpaan Pak Ustaz, ya, di Mutiara pagi hari ini, dan mungkin sebagai kesimpulan untuk topik kita terkait dengan penyakit hati, Pak Ustaz, silakan.
0: Baik, sebagai penutup kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa dampak daripada penyakit hati ini, ya, bahayanya itu bisa merusak ibadah dan pahala kita, ya. Jadi kita bisa menitis, ya, seperti hasad, ya, itu akan membakar kebaikan-kebaikan kita. Kemudian pamer juga itu, ya, atau riya itu bisa, pahala kita tidak diterima karena tujuan kita tadi bukan karena ingin dapat pahala, tapi ingin dapat pujian. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, orang di akhirat nanti orang yang riya itu disuruh pergi kepada orang yang minta dia puji dia, ya, bukan Allah yang memberikan pahala, sehingga rugi. Di dunia ini kita sudah berbuat baik, sudah beribadah, tapi di akhirat nanti ternyata pahala yang kita tunggu tidak datang. Nah, kemudian itu bisa menutup hidayah. Hati itu bisa menjadi keras, ya, karena selalu melakukan maksiat dan menolak kebenaran dan petunjuk dari Allah.
1: Nah,
0: kemudian selanjutnya dari segi hubungan sosial juga dampaknya, bahayanya itu bisa memecah persaudaraan. Bayangkan tadi, dengki itu, ya, bisa mengakibatkan ghibah, bisa memfitnah, akhirnya sesama orang bisa bertengkar, ya, bisa saling hilang kepercayaan antara sama, ya. Kemudian bisa juga merusak hubungan di dalam masyarakat, ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita memperbaiki, juga mencoba mengobati penyakit hati ini, ya. Pertama, kita bisa melakukan tazkiyatun nafs, ya, penyucian diri, ya, melakukan proses apa, mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, ya, kita buang semua sifat-sifat tercela, kemudian kita mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, kita ganti dengan sifat-sifat yang lebih baik. Kemudian kita banyak berzikir, ya, banyak mengingat Allah, dan banyak beristighfar, dan banyak memohon ampun kepada Allah, karena, ya, mengingat Allah secara rutin itu bisa melembutkan hati kita, ya, dari yang keras, ya, menjadi lembut, kemudian bisa mohon ampunan dan dosa dan. Kemudian kita juga senantiasa bermuhasabah, menginstropeksi diri kita, mengevaluasi niat kita, ya, dalam berbuat itu selalu kita lihat, untuk apa saya melakukan ini? Apakah untuk Allah, ya, hanya semata karena Allah, atau ada motif-motif lain? Ya. Kemudian yang terakhir tentu adalah selalu memperdalam ilmu-ilmu agama kita. Ya, kita kembali belajar ilmu agama, ya, baca-baca buku, hadir pengajian-pengajian, ya, Karena dengan pemahaman ya, yang benar itu, maka kita akan mendapatkan amalan yang benar. Yang paling penting adalah bahwa ilmu itu lebih dahulu daripada amal. Jadi kata Imam Syafi'i, al-ilmu qablal amal. Sebelum kita beramal, maka kita harus ada ilmunya dulu. Ya. Saya pikir itu saja untuk kesempatan ini, Mas Tiko. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
1: Baik, Ustaz. Ya, ini menutup perjumpaan kita pendengar ya di Mutiara Pagi untuk edisi tanggal 16 Agustus 2026. Kami pamit undur diri, semoga membawa keberkahan apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan Pak Ustaz, semoga kita bisa berjumpa dengan topik menarik lainnya, Pak Ustaz.
0: Ya, insyaallah.
1: Insyaallah, baik. Ya, kita pamit undur diri pendengar ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Tidak semua warga binaan itu bisa diusul, ada syarat-syarat tertentunya.
2: Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dengan Capil.
0: Pokok-pokok berita utama. Lapas Bau-Bau usulkan 317 warga binaan terima remisi. DP3A Kendari gencarkan pemenuhan hak anak. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: Lapas Bau-Bau jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia usulkan 317 warga binaan terima remisi, 4 diantaranya langsung bebas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wawode Nurliani melaporkan.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi, sampai saat ini pihak lapas masih menunggu keputusan final, namun biasanya surat keputusan remisi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris menjelaskan besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Dari 317 warga binaan yang diusulkan, 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 61 orang 2 bulan, 82 orang diusulkan mendapatkan remisi 3 bulan, 45 lainnya 4 bulan, sejumlah 35 orang lainnya diusulkan mendapatkan remisi 5 bulan, dan 15 orang terakhir mendapatkan remisi 6 bulan.
2: Ya, cuma kan tidak semua warga binaan itu bisa diusul, karena ada syarat-syarat tertentunya. Ya, seperti sudah ingkeras, sudah putus, jadi otomatis tahanan kan enggak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan, nah, banyak kan tahanan-tahanan yang hukumannya pendek itu enggak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas, namanya register F, kalau di istilah pemasyarakatan itu juga kita tidak berikan. Ya.
1: Selain itu, pada momen peringatan HUT RI ke-81, terdapat 4 narapidana yang diperkirakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi, sementara 1 warga binaan lainnya akan menjalani bebas murni karena masa pidananya telah berakhir. Lanjut Abdul Waris, sebanyak 198 penghuni lapas tidak diusulkan mendapatkan remisi. Mereka terdiri dari warga binaan yang masih berstatus tahanan maupun narapidana yang belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, serta terdapat warga binaan yang tercatat dalam register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Abdul Waris menyebutkan untuk register F ada sekitar 20 warga binaan yang tidak dapat diusulkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai agenda Lapas Bau-Bau, penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bau-Bau dijadwalkan hadir langsung di Lapas Bau-Bau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi ketentuan selama menjalani masa pidana. Wawode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kantor BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara tingkatkan sinergitas program Bangga Kencana di daerah. Berikut laporan dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
3: Keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mutlak memerlukan komitmen yang kuat, kolaborasi yang erat, serta sinergi yang menyeluruh antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait lainnya. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Asmar, menegaskan keberhasilan program Bangga Kencana sangat tergantung pada upaya bersama yang dilakukan secara terpadu.
4: Ya, seperti pertama kita lihat ya, sejauh mana capaian program, kemudian kita dapat mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan sehingga yang tidak mencapai apa target. Kalau memang kalau dari segi program kita sudah aman. Hanya ada 3 belum ya. Yang pertama PJPK, kemudian yang kedua DAK itu belum maksimal, yang ketiga terkait dengan TAMAS ya, yang terkait dengan ini target setiap kabupaten kota suatu TPA yang dibentuk.
3: Ia menjelaskan menegaskan untuk meninjau capaian setiap komponen program secara mendalam, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Setelah itu dilakukan identifikasi berbagai kendala maupun hambatan yang menjadi penyebab belum tercapainya sasaran pada sejumlah indikator tertentu. Diharapkan melalui sinergi dan komitmen, ketiga aspek yang belum optimal tersebut dapat segera ditingkatkan kinerjanya, sehingga pada akhir tahun seluruh target program Bangga Kencana di Sulawesi Tenggara dapat tercapai secara menyeluruh demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.
0: Beralih ke informasi dari Kabupaten Wakatobi, pemerintah Kabupaten Wakatobi menggelar kegiatan Anjang Sana dan Bakti Sosial dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Dharma Wanita Wangi-Wangi pada Jumat 14 Agustus 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Wakatobi, Sulaiman, mengatakan sebanyak 200 paket bantuan disalurkan dalam kegiatan tersebut. Bantuan itu diberikan kepada 30 keluarga veteran dan 170 masyarakat kurang mampu. Setiap paket terdiri atas 5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng, dan 1 rak telur. Kegiatan Anjang Sana dan Bakti Sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Wakatobi, Dharma Wanita Persatuan, serta Basnas Wakatobi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya di tengah kondisi efisiensi yang melanda di berbagai daerah di Indonesia. Sulaiman berharap kegiatan tersebut dapat mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Mendengar, memaknai 81 tahun kemerdekaan, Wali Kota dan Ketua DPRD Baubau mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan, dan inovasi untuk kemajuan daerah. Selengkapnya, reporter RRI Baubau, Hairul Mulkum melaporkan.
5: Dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekspresional Buton, kita memiliki
6: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ajakan untuk menerjemahkan kemerdekaan dalam kerja nyata, persatuan, dan pembangunan daerah. Pesan tersebut diungkapkan Wali Kota Baubau Yusran Fahim dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Baubau pada Jumat 14 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Momentum 81 tahun Indonesia Merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Yusran Fahim mengatakan peringatan kemerdekaan memiliki arti penting karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat kebersamaan.
5: Bagi kita di Kota Baubau, semangat kemerdekaan ini harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekspresional Buton. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan peradaban tersebut sembari terus berinovasi mendorong kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara berkelanjutan.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufrin menegaskan kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, termasuk para pejuang dari Tanah Woliobutuni yang turut memberikan pengorbanan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menurut Ardin, penghargaan terhadap jasa para pahlawan harus diwujudkan dengan menjaga kemerdekaan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
5: Semangat kepada kita semua untuk tetap
6: Ardin juga mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan berbagai perbedaan yang dapat mengganggu kebersamaan. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, masyarakat juga didorong untuk mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, warga pesisir di tiga wilayah di Kepulauan Buton dikejutkan perubahan air laut usai gempa bermagnitudo 7,7 di Flores pada Sabtu pagi. Reporter Wawode Nurliani melaporkan.
1: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi turut dirasakan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton. Guncangan gempa tersebut sempat membuat warga khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Kabupaten Buton, Buton Selatan dan Kota Bau-Bau dikejutkan oleh perubahan muka air laut setelah gempa terjadi. Peristiwa tersebut juga sejalan dengan peringatan dini tsunami yang sempat dirilis BMKG Bau-Bau untuk tiga wilayah Kepulauan Buton. BMKG mencatat adanya perubahan muka air laut yang terpantau di sejumlah stasiun pengamatan, kenaikan muka air laut mencapai 0,30 meter. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, gempa tersebut dipicu oleh aktivitas patahan naik atau thrust fault yang menyebabkan getaran kuat di sejumlah wilayah NTT dan berpotensi memicu tsunami di beberapa wilayah termasuk Kepulauan Buton. Menurutnya, kenaikan muka air laut yang terpantau di wilayah Kepulauan Buton berada di kisaran 0,3 hingga 0,5 meter. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan kenaikan muka air laut yang begitu signifikan dan juga membahayakan.
7: Ada 4 peringatan dini, yang terakhir 2 jam itu diakhiri. Nah, terjadi gempa bumi itu disebabkan oleh patahan naik yang menyebabkan getaran di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dampaknya bisa tsunami. Nah, kondisi ini BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter.
1: Adi Stiono meminta masyarakat tetap tenang serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai potensi bencana susulan berskala besar di Kepulauan Buton. BMKG juga telah menyatakan ancaman tsunami berakhir untuk seluruh wilayah terdampak termasuk Kepulauan Buton sejak pukul 9 pagi. Keputusan tersebut diambil setelah hasil observasi menunjukkan tinggi muka air laut tidak lagi mengalami kenaikan signifikan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Untuk itu, Adi Stiono mengimbau warga tetap memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG. Dengan berakhirnya peringatan dini tsunami, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Kepulauan Buton termasuk di sekitar pantai dan tepian sungai kembali berjalan normal. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mengutamakan kewaspadaan dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: DP3A Kendari gencarkan pemenuhan hak anak agar dapat tercapai. Berikut laporan dari rekan kami Heldiawati Kadir.
8: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
9: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
3: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Lapas Bau-Bau usulkan 317 warga binaan terima remisi. DP3 Kendari gencarkan pemenuhan hak anak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berdari manapun Anda berada ya, perjumpaan pagi hari ini sangat cerah tentunya ya, menemani di aktivitas pagi untuk di weekend ya, masih dalam suasana weekend. Semoga saja buat pendengar yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang berkendara saat ini ya, tetap dalam kondisi terbaiknya. Dan semoga semua aktivitas yang dijalankan untuk hari ini ya, dan sampai di sore hari itu dalam kondisi cuaca yang bagus seperti saat ini. Nah, kita masih akan terus menghadirkan ya informasi yang akan menemani pendengar ya yang sedang beraktivitas di pagi hari ini ya. Semoga terus semangat untuk pendengar yang sedang menjalankan aktivitasnya. Ilham masih akan kembali untuk menyapa, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
2: Proses
3: hormat geraknya kebangsaan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Di weekend ini sangat cerah nih ya pendengar. Waduh, saking cerahnya mungkin kalau misalkan dari pendengar ada yang lagi bermalam ya, atau mungkin lagi bisa dibilang menikmati waktunya di suasana outdoor gitu ya kan, dari semalam. Waduh, mungkin sudah melihat sunset ya. Nah, kita sapa juga nih, barangkali ada yang doyan dengan muncak gitu ya. Ya. Kita menyapa juga untuk mereka, rekan-rekan yang menyempatkan diri mendengarkan kita ya di puncak manapun yang ada di Sulawesi Tenggara ya, terutama mungkin yang ada di Ahwawali ya. Ya, semoga aktivitasnya untuk pagi hari ini semakin semarak ya, karena kita menyapa lagi nih untuk pendengar ya, yang mungkin saja aktivitasnya saat ini lagi sarapan atau mempersiapkan diri ya, mengupload konten-konten ya, dari sunset mungkin sudah terekam gitu ya kan, asik, bisa jadi postingan-postingan seru lagi ya kan untuk feednya. Nah, itu dia ya untuk teman-teman mungkin yang menikmati weekend dengan muncak ya, sudah menikmati dengan sunset di pagi hari gitu ya kan, sunrise ya lebih tepatnya ya di pagi hari. Dan mungkin saja sedang menikmati waktu santai ya di pagi hari ini. Kita akan menemani juga pendengar ya dengan lagu-lagu requestan untuk di perjumpaan kita ya. Salah satunya mungkin dari pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita ya dengan lagu yang bisa menyemarakan untuk pagi ini ya. Ini kalau misalkan karena masih dalam suasana hari kemerdekaan ya, HUT ke-81 Republik Indonesia ya, kita bermain dengan lagu Indonesia kali ya untuk menemani juga pendengar. Ini lagunya Ungu nih, Indonesiaku.

0: Kamu lihat deh itu, bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja, setiap 17 Agustus pasti aku pasang, pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja, itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu sayang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Benar, kita masih bersama ya di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, menghadirkan beberapa yang menarik untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satunya di mana dari rangkaian kegiatan untuk dalam rangka memeriahkan ya hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan ya, yang di mana untuk kegiatannya sendiri itu dilakukan dari hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dan kegiatan gerak jalan ya tingkat sekolah yang diikuti sebanyak 110 peserta. Dan ini juga terdiri dari 71 peserta SD, 25 peserta SMP, dan 14 peserta SMA. Nah, ini juga kalau dilihat dari barisan atau dokumen yang dikumpulkan tentunya dari rekan-rekan kami ya, bahwa barisan yang dilepas ya di alun-alun Merdeka wangi-wangi oleh asisten Sekda Bidang Administrasi Umum. Dan juga dari situasinya sendiri di mana di panggung penghormatan yang berada di rumah jabat atau rujab Bupati Wakatobi yang disampaikan dari Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi. Nah, dari kepala bagian protokoler ya sekaligus juga ketua seksi acara perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Wakatobi, pendengar. Laode Ifli ya, ini menyampaikan selain gerak jalan kemeriahan dari hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Wakatobi, itu juga dimeriahkan ya penampilan marching band dari sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan, pendengar. Jadi berdasarkan daftar konfirmasi dari partisipasi marching band pada perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Wakatobi dan dirangkaikan ya dengan penampilan yang dimulai pada minggu gitu ya. Bukan minggu ini, tapi minggu tanggal 9 kemarin ya. Hari minggu tanggal 9 waktu setempat ya, melalui kegiatan Jalan Sehat dengan penampilan marching band dari MTS 1 Wakatobi. Kemudian di hari Kamis tanggal 13 kemarin, pendengar, ini marching band dari SMP 3 Wangsel tampil di depan barisan gerak jalan tingkat sekolah. Dan juga dari marching band Stai Wakatobi tampil di barisan ya, di antara barisan SMP dan SMA. Nah, untuk di hari Jumat kemarin juga ya, kemeriahan berlanjut melalui pawai anak PAUD yang dimeriahkan juga dari marching band TK Bayangkari, pendengar. Dan masih banyak juga nih ya penampilan-penampilan yang dilakukan sampai nanti nih ya, untuk dijadwalkan ya sampai tanggal 17 Agustus 2026. Masih kita akan hadirkan ya sedikit ya dari kemeriahan yang dihadirkan di Wakatobi. Di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ini ya, kita masih membahas sedikit terkait dengan karnaval. Untuk memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia di Wakatobi ya. Nah ini kalau misalkan kemarin ya, untuk di tanggal 15 ya, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Dari marching band yang mengambil bagian juga untuk karnaval Juang 45 ya. Dan juga ada juga dari gerak jalan umum dan juga kegiatan dari majelis taklim dan organisasi perempuan ya. Nah itu untuk tanggal 15 kemarin. Nah karnaval itu juga dimeriahkan oleh instansi, komunitas dan kelompok pemuda dari sejumlah wilayah di Wangi-Wangi ini. Mereka mengenakan berbagai kostum dan atribut ya, bernuansa kemerdekaan tentunya. Nah selain itu juga rata-rata peserta karnaval itu menampilkan teatrikal perjuangan kemerdekaan dan membacakan proklamasi kemerdekaan di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang juga dipimpin langsung oleh Bupati Wakatobi Haliana, didampingi dari Wakil Bupati Safia Walo ya pendengar, dan juga dari Ketua TPPKK ya Eliati Haliana dan Sekretaris Daerah beserta jajaran organisasi atau OPD ya, organisasi perangkat daerah. Nah juga marching band SMA 1 Wangi-Wangi ini dijadwalkan itu berada di bagian depan ya, dan marching band dari MAN 1 Wakatobi ya itu berada di tengah ya, dan juga antara karnaval dan gerak jalan majelis taklim ya, di antaranya nih itu marching bandnya. Sedangkan untuk marching band dari SMA 5 Wangi-Wangi itu berada di antara barisan majelis taklim dan organisasi perempuan juga peserta yang umum. Jadi puncak penampilan dari marching band itu dijadwalkan hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 ya. Ini juga setelah upacara penaikan bendera merah putih pendengar. Jadi ini juga ya kayak dari dua kelompok marching band dan ini untuk kelompoknya sendiri itu dari MTS 1 Wakatobi dan juga SMA 1 Wangi-Wangi ya. Nah MTS 1 Wakatobi dan ini akan membawakan lagu Hari Kemerdekaan nantinya. Sementara untuk SMA 1 Wangi-Wangi akan membawakan dua lagu yakni Hari Kemerdekaan dan Pokonta Sasa ya. Nah kedua kelompok marching band ini diwajibkan nanti mengikuti gladi ya untuk di sekarang ini ya. Untuk tanggal 16 Agustus 2026 sebagai juga bagian dari persiapan untuk penampilan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masih hadirkan informasi lainnya ya, mungkin masih ada sedikit nuansa dari HUT RI ke-81. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama dengan Ilham tentunya mendengar ya, untuk di frekuensi kita di 96,7 MHz. Nah, ini kita hadirkan juga nih ya, mungkin untuk beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara seperti di Kolaka Timur nih ya. Nah, ini dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK ya, Provinsi Sulawesi Tenggara, itu melakukan kunjungan kerja ya untuk di Kelurahan Rate-Rakte, Kecamatan Tirawuta untuk Kabupaten Kolaka Timur. Nah, kunjungan yang dipimpin dari Ketua TPPKK Sulawesi Tenggara dari Nyonya Arinta Nila Apsari Andi Sumangeruka bersama staf ahli TPPKK ya Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di mana diagendakan ya ini dengan pelayanan cek kesehatan gratis ya untuk agendanya sendiri atau CKG, edukasi pencegahan tuberkulosis atau TB dan juga HIV AIDS ya. Jadi pemantauan pelayanan posyandu juga dilakukan untuk agendanya dan juga peninjauan penyaluran makan bergizi gratis atau MBG. Dari rombongan TPPKK Sulawesi Tenggara yang disambut juga dari PLT Ketua TPPKK untuk Kolaka Timur ya, dari Nyonya Hijrawati Yosep Sahaka bersama juga dari jajaran TPPKK Koltim. Nah, sejumlah pejabat dan unsur masyarakat turut hadir ya, itu dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koltim, Camat Tirawuta, dari Lurah Rate-Rate, bahkan dari kader posyandu yang sampai dengan masyarakat juga yang mengikuti pemeriksaan ya, pemeriksaan kesehatan. Dan pada kebersamaan yang dilakukan ya dari kunjungan tersebut, rombongan melihat juga secara langsung aktivitas pelayanan posyandu termasuk untuk pemeriksaan kesehatan dan pelayanan yang diberikan ya untuk kader kepada masyarakat. Nah, pemantauan ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan di tingkat kelurahannya, lebih tepatnya untuk di rate-rate nih di Kolaka Timur. Selain layanan kesehatan yang juga menjadi perhatian ya, di mana diberikan untuk program MBG ya. Ya, rombongan ini meninjau proses distribusi dari makan bergizi yang dilaksanakan tim SPPG Kelurahan Rate-Rate. Juga untuk memastikan penerimaan manfaat ini memperoleh makanan sesuai dari ketentuan. Dan kegiatan ini memperkuat koordinasi ya antar pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan TPPKK Provinsi, pemerintah Kabupaten Koltim dan TPPKK Koltim untuk mendukung juga peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Nah, jadi kolaborasi lintas sektor ini tentunya membawa harapan ya supaya terus berlanjut melalui penguatan pelayanan posyandu, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan juga edukasi pencegahan penyakit nih, dan untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat ya terkait dengan program MBG tentunya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, masih ada sejumlah dari informasi kita akan hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar di perjumpaan kita untuk Sultra pagi ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan dengan Warta Berita Nasional, di mana kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG